0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tata ngegalusi.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Peringgar PT Pertamina berhasil mencetak laba bersih sebesar 3,5 miliar USD sepanjang tahun buku 2025. Pendapatan badan usaha milik negara tersebut mencapai 70,89 miliar USD pada periode yang sama. Perusahaan energi pelat merah ini mampu membukakan EBITDA sebesar 11,43 miliar USD sepanjang tahun tersebut. Pertamina menyetorkan kontribusi kepada negara sebesar 360,76 triliun melalui pajak dividen dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pertamina menyampaikan laporan kinerja keuangan positif tersebut dalam rapat umum pemegang saham Selasa 23 Juni 2026. Perseroan juga merealisasikan investasi dalam negeri dengan nilai mencapai 5,9 miliar USD pada tahun tersebut. Pendengar, Pertamina mencatatkan penyerapan belanja produk dalam negeri atau PDN dengan nilai yang mencapai 531,5 triliun. Produksi minyak dan gas hulu tercatat di atas 1 juta barel setara minyak per hari. Pendengar, selain itu, pemerintah juga saat ini sedang menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Wamen Sesnek menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Setidaknya dikatakan juri, hadiah ini ditunjukkan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan visual tersebut. Yang menuturkan 300 insentif tersebut akan dibagi ke dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing jenis hadiah itu intinya akan diterima 100 orang terpilih.

Oke, pulang malu tak pulang rindu. Kita pagi-pagi dibikin galau sama armada nih. Oke, pulang malu tak pulang rindu. Ini menceritakan keadaan seseorang ya yang sudah merantau berjauhan dengan orang-orang terkasih dan pengen pulang tapi malu. Tak pulang rindu. Siapa nih yang sama seperti ini atau berada di kondisi dilema seperti ini? Semoga semuanya berjalan lancar dan yang dirantau juga bisa pulang berjumpa dengan orang-orang terkasih setelah semua yang sudah direncanakan tercapai. Oke, selamat beraktivitas ya untuk pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor dimanapun berada, yang sementara ini bekerja baik itu di kantor, di kebun ladang atau dimanapun itu ya sedang bekerja di hari ini. Tetap semangat selalu, kami akan terus menemani Anda di pagi hari ini. Lanjut, armada pulang malu, tak pulang rindu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis Mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana Mi dong belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
5: BTW, berapa harga outfit kamu?
6: Cool, gaya lo hype bis abis.
7: Hah? Beauty and the Beast?
8: Hype bis!
4: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Oke, pendengar sudah tahu lembaga penjamin simpanan atau LPS kan? Nah, pendengar, lembaga penjamin simpanan ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi dari LPS sendiri yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, LPS sendiri sekarang sudah hadir di dekat kita nih melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.

Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, Badan Pangan Nasional mempercepat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah fluktuasi sejumlah komoditas. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas Nita Yulianis mengatakan SPHP menjadi instrumen penting pengendalian harga beras. Program tersebut menyasar konsumen melalui berbagai jalur distribusi. Menurutnya, beras SPHP disalurkan melalui pasar tradisional dan pasar modern. Penyaluran juga dilakukan melalui kios pangan dan gerakan pangan murah. Selain SPHP, pemerintah harus memperluas pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM. Program ini bertujuan memperkuat akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau. Bappanas mencatat GMP telah digelar 5.462 kali sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di 38 provinsi dan 378 kabupaten atau kota. Khususnya selama Juni 2026, GMP telah dilaksanakan sebanyak 230 kali. Program tersebut menjangkau 12 provinsi dan 53 kabupaten atau kota.

0: Radio Republik Indonesia, Peduli Pemilu. Peduli Pemilu.
1: Apakah masih ada yang belum tahu dengan perbedaan PSU, PSL, dan PSS? PSU adalah singkatan dari pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang PSU dilakukan apabila terjadi hal-hal tertentu pada saat hari pencoblosan pemilu. PSL adalah singkatan dari pemungutan suara atau perhitungan suara lanjutan. PSL di TPS dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan. Selanjutnya, PSS, yaitu singkatan dari pemungutan suara atau perhitungan suara susulan. PSS ini dilakukan apabila terjadi gangguan yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan atau perhitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
2: Ahem, cewek.
3: Mel, tunyong kayak ganteng eh.
4: Kumate, kenal kok.
2: Nomor HP dong, Nona.
3: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kosong deh nih.
4: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok Sonde, kasih nomor rekening ke orang yang Sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
3: Ih, biar su, Son jadi leh.

Oke, pendengar sudah tahu tidak lembaga penjamin simpanan atau LPS? Nah, pendengar, lembaga penjamin simpanan ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, untuk fungsi utama dari LPS sendiri yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank melalui mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, LPS sendiri sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapak Nas Ardi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional aman menghadapi ancaman El Nino. Pemerintah telah memperkuat cadangan beras jauh sebelum fenomena cuaca tersebut diperkirakan terjadi. Amran mengatakan stok cadangan beras pemerintah saat ini berada di kisaran 5,2 juta ton. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, ketersediaan beras nasional dipastikan aman hingga akhir tahun. Bahkan stok yang tersedia diperkirakan masih mencukupi hingga Mei 2027. Sementara itu, pendengar, pemerintah terus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional melalui perbaikan irigasi, penyediaan benih berkualitas, dan modernisasi alat mesin pertanian. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Capaian Indonesia yang tidak lagi mengimpor sejumlah komoditas pangan strategis perlu disyukuri. Namun pemerintah tetap melanjutkan berbagai pembenahan agar swasembada pangan semakin kuat. Ia mengatakan pemerintah terus memastikan ketersediaan benih berkualitas dan sarana produksi bagi petani. Selain itu, pembangunan pertanian juga terus diperkuat hingga ke wilayah timur Indonesia. Dengar informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

0: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Mbak, mbak, nambah lagi gula dong mbak, ini es tehnya kurang manis.
2: Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih, ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
1: Oh gitu.
2: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 20

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, semakin ku kejar, semakin kau jauh dari 5 minutes membawa kita pendengar hingga saat ini di pukul 10 lebih 2 menit. Pendengar di saat pagi hari ini, saya Monica Lanman mengucapkan terima kasih mewakili kerabat kerja yang bertugas di Alor pagi ini. Dan mengucapkan selamat beraktivitas untuk Anda semua di hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam program Alor Sore, karena di pagi hari ini tentunya program Alor Pagi Hari segera berakhir dan aktivitas Anda di pagi menuju siang hari akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Selamat beraktivitas di pagi hingga siang hari nanti dan selamat menjalani apapun itu yang Anda kerjakan di hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang, menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan fondasi yang baik. Fondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Selamat pagi, jalan siang, pendengar Pro 1, Radio Tombo di mana saya Chana berada ya. Kembali berjumpa di hari yang baru, edisi Kamis 25 Juni 2026. Ada saya Abda Faik kembali menemani Anda semuanya. Ya, dengan senyuman yang manis di hari Kamis yang tentunya dengan semangat yang tidak padam ya. Untuk hari ini kita kembali di Kita Indonesia ya, di mana hari ini kita akan berbicara tentang penegakan hukum dan juga demokrasi. Nah, ini salah satu hal yang tentunya harus diketahui dan dipelajari oleh semua orang ya, termasuk sebagai generasi muda dan juga generasi penerus yakni pelajar ya. Dan untuk itu hari ini pendengar Radio Tambua di Kita Indonesia, nilai-nilai keindonesiaan, kita akan berbicara tentang demokrasi dimulai dari sekolah. Nah, seperti apa? Kita akan berbincang bersama dengan praktisi pendidikan Bapak Ge Zufri Ngampu SPDMM, yang biasa kita kenal dengan Pak Fritz Ngampu. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, iya. Apa kabar?
2: Kabar baik, Mbak Arna.
1: Oke, dan Bapak ini juga merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri Raimanuk ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, sehat ya siswa semuanya? Sehat, sudah libur?
2: Ya. Sudah libur seminggu yang lalu.
1: Oke, berarti pembagian rapor sudah ya?
2: Pembagian rapor sudah, tapi sekarang lagi SPMB.
1: Oke, baiklah. Baik, hari ini kita bicara tentang demokrasi dimulai dari sekolah. Nah, ini kita lihat ya dari seragamnya, ini kayaknya pembina pramuka juga ini. Berarti soal demokrasi dan penegakan hukum di sekolah bagi pelajar itu sudah dipahami dan tentu sudah dijalankan nih pasti. Ya. Oke, menurut Bapak Frit ya, Bapak Frit nih, demokrasi itu seperti apa? Dan bagaimana selama ini menerapkan kepada pelajar ataupun siswa di sekolah maupun sebagai pembina pramuka.
2: Baik, selamat pagi Mbak Arda, juga para pendengar RRI
1: ya,
2: dimanapun berada. Dan terima kasih hari ini saya diundang dalam kapasitas sebagai praktisi pendidikan akan berbicara tentang nilai keindonesiaan, terutama nilai demokrasi yang dimulai dari sekolah. Nah, kita tahu bahwa sekolah itu sering disebut sebagai laboratoriumnya demokrasi. Mengapa? Karena anak mulai mengenal pengetahuan teori tentang demokrasi itu mulai dari sekolah.
1: Yeah.
2: Tapi sungguhnya kalau kita lihat judul seperti ini, mungkin kita bisa bergeser bahwa demokrasi itu mulai dari keluarga sebenarnya. Mulai dari keluarga sebagai pendidikan informal.
1: Iya. Yeah.
2: Bisa kita lihat ya, demokrasi ini kesepakatan nama seorang anak antara bapak dan mama, lalu ada aturan-aturan

0: di rumah itu sebenarnya sudah berjalan demokrasi. Jadi mulai dari pendidikan informal. Nah, di sekolah demokrasi itu masuk dalam sebuah konten mata pelajaran. Mata pelajaran sering diajarkan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan sekarang yang berada istilah siswa itu sudah diganti sebutannya. Sekarang diganti menjadi murid.
1: Murid. Okay.
0: Jadi kalau kita melihat sebagai praktisi pendidikan, juga sebagai kepala sekolah, sebagai guru senior, juga sebagai pembina pramuka, kita melihat bahwa demokrasi itu masih sebatas anak mempelajari teori. Nah, mengapa saya katakan itu? Setelah dia mengetahui tentang demokrasi, lalu bisa mengerjakan soal tentang demokrasi, selesai. Padahal yang paling penting itu adalah bagaimana murid-murid kita mengalami, mempraktekkan di sekolah, sehingga tidak hanya sebatas teori gitu.
1: Jadi teori mereka sudah mempelajarinya. Nah, sekarang praktiknya ini berarti kembali ke sekolah ataupun kembali ke para gurunya, bagaimana memberikan praktek ataupun contoh kepada muridnya sehingga muridnya pun bisa mengadopsi bagaimana demokrasi dimulai dari sekolah dan juga seperti apa penegakan hukum kepada mereka ketika mereka melakukan kesalahan.
0: Kalau di lingkup sekolah ya, saya membaginya dalam tiga area. Area pertama itu di dalam ruang kelas. Nah, bentuk praktik demokrasi di dalam area kelas bisa dalam bentuk metode pembelajaran. Mereka melaksanakan diskusi kelompok. Itu juga bagian dari praktik demokrasi. Jadi guru mengurangi ceramah. Terus ketika dia berdemokrasi, praktekan demokrasi dalam bentuk diskusi kelompok, di sana terjadi sebuah toleransi, menghargai pendapat, terjadi sebuah komunikasi. Kemudian di area kelas itu saat ini ada namanya penyusunan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu bukan disusun oleh guru, tetapi disusun partisipatif dari semua warga kelas.
1: Nah, sehingga kalau misalnya melanggarnya sudah melanggarnya, tahu hukumannya apa,
0: ada konsekuensi, dan dia sudah tahu konsekuensinya apa. Demikian juga ada kegiatan-kegiatan di dalam kelas, misalnya pembagian piket, membersihkan ruang kelas, seperti itu dilaksanakan dengan mekanisme demokrasi. Nah, persetujuan baru diambil sebuah keputusan, itu di ranah ruang lingkup kelas. Kita keluar dari situ di wilayah sekolah ya. Misalnya yang kami sering buat selama menjadi rutinitas setiap tahun itu misalnya pergantian ketua OSIS. Pergantian ketua OSIS itu kita betul-betul mengikuti apa yang terjadi di praktek demokrasi secara luas di negara kita yang namanya pemilu. Nah, pemilu. Jadi di pemilu kita itu ada namanya panitia ad hoc seperti KPU. Kami di sekolah ada KPO, Komisi Pemilihan OSIS seperti itu. Ada pengawasnya, ada tim basnya, di luar ada Bawaslu, ada surat suara bahkan, ada kampanye, ada seleksi penjaringan calon ketua OSIS. Nah, ketika dia belajar tentang demokrasi di dalam teori, kemudian dilihat di luar masyarakat praktik seperti apa, nah itu kita simulasikan, itu yang kita katakan sekolah sebagai laboratoriumnya demokrasi.
1: Memang unik ya, berarti di SMA Negeri Raimanuk sudah mempraktekkan demokrasi dan penegakan hukum ya. Kita lihat tadi misalnya anak sendiri yang menyusun peraturannya, kesepakatan kelas, kelasnya ketika melanggar, dan dia sendiri yang sudah tentukan juga ya sanksinya. Ini sudah berjalan. Dan selama ini bagaimana mereka sendiri mentaati aturan yang mereka buat sendiri itu bagaimana di sekolah Pak melihatnya?
0: Kalau kita membuatnya seperti itu kan itu berlandaskan sebuah partisipatif, artinya semua berpendapat. Nah, apa usul saran dia diakomodir, kemudian termasuk sanksi dan risiko yang akan diterima kalau melanggar itu seperti itu.
1: Dan selama ini jalannya seperti itu ya, mereka menjalani sanksinya ketika mereka melanggar kesepakatan tadi.
0: Dari kesepakatan itu ke area sekolah, di sekolah itu ditindaklanjuti yang keluar namanya tata tertib sekolah, berdasarkan kesepakatan kelas. Nah, di dalam tata tertib itu memang di dalam paradigma sekolah ramah anak tidak boleh, tetapi kita masih harus menerapkan yang namanya nilai poin pelanggaran. Misalnya terlambat hadir saat pelajaran, berapa poin, misalnya 0,5 poin. Nah, kalau 10 kali berarti sudah 5 poin. Nah, kalau dia sudah mencapai misalnya 15 poin, itu sudah dapat surat peringatan. Nah, itu. Jadi ada sebuah kontinuitas pelaksanaan demokrasi mulai dari kelas sampai di sekolah. Bahkan yang ketiga areanya itu dengan orang tua. Nah, kita tahu bahwa sekarang pendidikan kita bukan hanya melulu tanggung jawab guru, juga harus partisipasi orang tua. Nah, praktek demokrasi dengan orang tua salah satunya adalah adanya pemilihan ketua komite. Ya, pemilihan ketua komite. Kemudian yang sekarang lagi regulasinya sudah jalan itu perencanaan berbasis data. Artinya ada rapor pendidikan dipresentasikan depan orang tua secara umum, kemudian disusun perencanaan apa. Ini berwujud demokrasi yang sesungguhnya.
1: Berarti demokrasi tidak hanya dengan siswa, demokrasi juga dengan orang tua. Berjalan semua, berarti adil dan merata.
0: Benar,
1: memang ya, sehingga tidak ada kayak apa ya, perselisihan antara murid dan guru, terus orang tua dan guru, ya. Karena kita juga menerapkan hal ini supaya tidak ada apa ya, persoalan di sekolah. Menghindari yang namanya persoalan lah ya. Karena sekolah itu kan tempat untuk mendidik ya hal-hal yang baik, nilai-nilai keindonesiaan. Apalagi kan murid sebagai generasi penerus ya, generasi emas. Jadi kita harus betul-betul memberikan pengajaran yang baik untuk mereka sejak mereka di sekolah. Nah, menurut Bapak ini, seberapa penting sih demokrasi di sekolah itu? Sehingga ini dapat berpengaruh pada masa depan mereka atau kehidupan mereka yang akan datang?
0: Kalau berbicara pentingnya demokrasi itu sangat penting. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena ketika kita mempraktikkan demokrasi secara nyata, sebenarnya ada banyak nilai yang diajarkan di situ. Kalau yang sekarang namanya 8 profil pelajar Pancasila, sebenarnya nilai yang kita mau kembangkan sekarang yang itu. Termasuk kegiatan hari ini, ini salah satunya adalah literasi budaya dan kewargaan dari 7 jenis literasi. Tapi belum semua sekolah menjangkau ke sana. Kita hanya literasi baca tulis, literasi numerasi, masih ada literasi digital, literasi finansial, literasi sains. Dan hari ini bersyukur saya diundang RRI sebagai bagaimana kita mewujudkan literasi budaya dan kewargaan. Itu yang belum tersentuh di semua sekolah. Pentingnya pertama itu membangun nilai toleransi. Saya boleh mengatakan bahwa tanpa toleransi tidak ada demokrasi. Mengapa saya katakan itu? Karena nilai spiritual dari sebuah demokrasi adalah toleransi, saling menghargai, menghargai perbedaan. Nah, jadi perbedaan sebenarnya bukan untuk dipertentangkan, tapi menambah sebuah kekayaan dalam sebuah demokrasi.
1: Ini sepakat ya, toleransi. Toleransi ini kan tidak hanya kayak kita memeluk agama, ada juga toleransi kayak misalnya di sekolah. Murid itu kan banyak ya. Ada yang orang tuanya mampu, ada yang orang tuanya ekonominya di bawah rata-rata, yang kategori kurang mampu gitu. Bagaimana guru sendiri bisa melihat ini sebagai sebuah toleransi? Kayak misalnya mau ada kegiatan apa gitu, atau pembiayaan apa begitu, bisa membedakan antara siswa yang orang tuanya ekonominya lemah dengan ekonomi yang baik lah begitu, di atas rata-rata gitu.
0: Prinsipnya bahwa semua murid di mata guru itu sebenarnya sama. Apapun latar belakang dia, di depan dia sama. Nah, bagaimana kita memperlakukan yang berbeda? Sejak awal, biasanya di sekolah awal-awal tahun pelajar itu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu melihat latar belakangnya apa. Itu perlu diketahui pertama. Kemudian dari latar belakang itu kita bisa memberikan sebuah perlakuan, pendampingan. Jadi sekarang yang mendamping itu Mbak Arda bukan hanya guru. Jadi di sekolah itu 3 sebutan: guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan guru wali. Nah, itu kenapa mesti ada sebutan seperti itu? Untuk bisa membantu berbagai kebutuhan murid yang berbeda latar belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pembelajaran itu kita menganalisis diagnostik mereka untuk mengenal tipe belajar. Tipe belajar, ada tipe auditif, dia hanya mendengar saja. Ada tipe membaca visual, ada tipe motorik. Nah, itu dari tipe belajar ya. Itu berbeda, dan itu tentu dipengaruhi oleh latar belakang. Misalnya tadi, dia tidak mampu membeli buku tulis ya. Kita dengar kejadian di media sosial.
1: Sampai anak mengakhiri hidup.
0: Terus kadang-kadang kita periksa catatan. Padahal memang dia bukan tipenya menulis, dia cuma cukup mendengar. Nah, di saat itulah guru harus dituntut bagaimana mempelajari karakteristik anak, begitu Pak.
1: Berarti di sekolah juga merapai yang namanya keadilan ya.
0: Iya.
1: Terkadang ya kita lihat ada yang memperlakukan siswa itu berbeda-beda. Tetapi kalau di SMA Negeri Remanok sendiri tidak ya diperlakukan seperti itu. Kayak misalnya oh dia nih karena sering kasih gurunya ini nih, jadi guru harus lebih perhatikan ke dia. Nah, kalau kelihatan seperti ini kan sudah ada kesenjangan, tidak ada keadilan lagi begitu.
0: Kita menyebutnya kesetaraan. Nah, kita menyebutnya kesetaraan, dan itu kesetaraan itu saya mengajarkan atau membiasakan kepada seluruh sivitas sekolah, mulai dari guru sampai siswa itu, kita tetap mengarah berkiblat pada ajaran Ki Hajar Dewantoro, Imadio Mangunkors Karso. Bagaimana kita memperlakukan anak kalau guru sendiri tidak berlaku adil? Bagaimana memperlakukan seluruh warga sekolah kalau kepala sekolahnya tidak adil? Nanti kan adik-adik kita atau murid-murid kita melihat, dan itu harus ditunjukkan. Itu pertama. Yang kedua, dia harus hadir di tengah. Guru harus hadir di tengah. Kalau dulu guru itu mengajar, mendidik. Sekarang bergeser itu namanya menjadi fasilitator. Dia berada di samping. Jadi Ingmadio Mangun Karso.
1: Iya.
0: Nah, dan yang terakhir itu dia harus memberikan motivasi.
1: Benar,
0: apapun
1: benar.
0: Aktivitasnya, apapun latar belakangnya, dia diberi motivasi.
1: Iya.
0: Dan memang latar belakang murid-murid saya, puji Tuhan, baru sekolah ini baru 7 tahun. Siswa pertama 32, sekarang sudah 245 orang.
1: Meningkat terus ya setiap tahun.
0: Meningkat, puji Tuhan. Karena ada beberapa hal yang kita praktekkan. Yang pertama, kita berkunjung ke rumah. Ke rumah. Kita tidak bisa mengeksekusi anak itu di sekolah tanpa kita harus melihat latar belakangnya di rumah. Itu yang paling efektif untuk mengenal perilaku anak seperti
1: betul
0: itu.
1: Ya. Karena anak ini kan karakternya beda-beda ya.
0: Beda-beda.
1: Jadi ketika mereka dipersatukan dalam satu kelas, guru harus bisa mengenali mereka.
0: Iya, karakteristik mereka seperti apa.
1: Betul ya. Nah, terkait dengan penegakan hukum dan juga apa demokrasi di sekolah ini kan tidak hanya siswa atau murid ya, tidak hanya murid tetapi guru juga. Nah, bagaimana apa sebagai praktisi pendidikan ya, dan juga kepala sekolah juga mengawasi atau melihat guru juga mempraktekkan ya penegakan hukum yang adil ya, dan juga mengajarkan demokrasi kepada siswanya gitu.
0: Kalau untuk guru, sejak sekolah ini berdiri, kami semua guru komite. Dalam 7 tahun saya mencoba memperjuangkan nasib mereka.
1: Iya.
0: Mereka bisa memiliki NUPTK dan bisa masuk dalam Dapodik. Dan puji Tuhan seluruhnya sudah P3K. Ada yang P3K, ada yang paruh waktu. Nah, dari sisi ini mengapa terjadi? Karena ada membangun sebuah demokrasi, sebuah motivasi kepada mereka bahwa status guru itu memang adalah sebuah status sosial yang diberikan untuk kepuasan kinerja. Nah, yang saya tanamkan adalah belajar nilai-nilai demokrasi. 8 profil pelajar Pancasila, 8 profil lulusan

0: contohlah ya, yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, mm-hmm. ada Lomba Debat Indonesia,
1: yeah,
0: yang
1: yeah.
0: baru saja kita selesaikan di SMA Santanjela ya. Mm-hmm. Nah, di sana panitianya itu guru, panitia guru.
1: Yeah.
0: Mereka menjadi steering committee atau sebagai panitia yang memfasilitasi peserta untuk ikut lomba itu. Mm-hmm. Nah, itu kan di sana nanti ada komunikasi, bernalar kritis, mm-hmm. kolaborasi. Nah, praktek 8 dimensi 8 Pancasila termasuk demokrasi berjalan mm-hmm. di sana. Mulai dari gurunya sampai dengan siswa ya, murid-murid.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ini kita memberikan nilai positif karena antar sekolah bahkan.
1: Iya.
0: Dan bukan hanya lingkup satu sekolah saja bicara demokrasi, tapi juga antar sekolah.
1: Hmm.
0: Seperti itu.
1: Nah. Terus tentu guru juga harus menanamkan yang namanya demokrasi yang santun. Kita tahu ya,
0: iya.
1: murid kita ini kan usianya kan masih sangat muda,
0: iya.
1: karakternya juga beda, mm-hmm. Cara berpikirnya juga masih sangat kritis,
0: iya.
1: ya. Bagaimana dari sekolah sendiri juga dari awal mengajarkan mereka untuk demokrasi itu harus yang santun begitu.
0: Iya.
1: Jadi menggunakan kata-kata yang baik dan benar, hmm. sehingga mereka tidak menjadi bahan untuk kritik atau jadi bahan untuk dibully begitu.
0: Kita tahu sekarang adik-adik kita atau murid-murid kita berada pengelompokannya itu berdasarkan pertumbuhan psikologis, ya. Sehingga ada fase A, fase B, fase C. Dulu kita waktu sekolah hanya tahu kelas 1, kelas 6, kelas kelas itu ya. Sekarang dikenal kelas 10 itu, kelas 10 kalau di SMA itu namanya fase E.
1: Mm-mm.
0: Dan perilaku-perilaku salah satunya di situ adalah etika berkomunikasi.
1: Mm-mm.
0: Nah, kadang-kadang etika komunikasi mereka itu lebih banyak dipengaruhi karena bahasa-bahasa di media sosial.
1: Mm-mm.
0: Bahasa di media sosial yang kadang-kadang emosional, kadang-kadang kurang santun. Nah, di sini mereka dilatih, terutama kalau di dalam kelas misalnya di kegiatan kurikulernya tidak bisa menjangkau,
1: mm-hmm.
0: biasanya kami internalisasinya, integrasinya dengan nilai-nilai kepramukaan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, nilai kepramukaan itu identik dengan karakter,
1: mm-hmm.
0: terutama dalam berkomunikasi, etika berkomunikasi.
1: Mm-hmm.
0: Dan itu yang menjadi konsen kami sekarang, anak itu kesulitan dalam public speaking. Public speaking, pemilihan kata.
1: Iya.
0: Kadang pilihan kata salah, kita kelihatannya kurang santun.
1: Nah, gitu.
0: Misalnya katakanlah harusnya kepada orang yang lebih besar, kita memang bapak atau ibu. Kadang-kadang dia terpengaruh, duh siapa?
1: Nah,
0: itu. Kadang itu.
1: Memang sih pembentukan kayak bagaimana mereka bisa komunikasi dengan baik,
0: iya.
1: itu yang perlu dilatih
0: iya.
1: begitu. Karena awal mereka dibentuk dari hal yang sekecil apapun begitu.
0: Benar, benar, benar.
1: Karena kita lihat ya di dunia digitalisasi ini sangat apa ya kejam ya berat ya.
0: Benar.
1: Apalagi anak-anak itu sasaran untuk bullying gitu.
0: Ya,
1: kita hindari hal itu karena itu kan terjadi kan bisa merusak mental mereka. Oke, kita juga ingin tahu tentu dalam penerapan demokrasi di sekolah ini kan bukan hal yang mudah ya.
0: Iya.
1: Tentu ada yang namanya tantangan dan lain-lain
0: iya.
1: gitu. Tapi kita akan bicaranya setelah kita break berikutnya, Bapak. Berikan bersama kami di Kita Indonesia.

0: rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama yang menginspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa yang unggul selalu berproses sebelum bersorak positif.

pemerintah telah menggagas program sekolah rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program sekolah rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program sekolah rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, sekolah rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui sekolah rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang. We'll be right back.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Kita Indonesia kembali ya, nilai-nilai Indonesia. Kita bicara masih tentang demokrasi dimulai dari sekolah ya. Nah, tentu dari SMA Negeri Raimanuk sudah mulai ya menerapkannya kepada siswa, bagaimana siswa harus belajar untuk demokrasi di sekolah dari hal kecil, misalnya pemilihan OSIS, terus juga menyusun apa ya kriteria atau apa ya aturan-aturan kesepakatan ya. Kelas ya, sanksinya pun mereka sendiri yang ya. Membuatnya ya, jadi ya. Siapa yang berbuat, siapa yang melanggar, dia yang menerima sanksinya. Kembali, yeah. Oke. Okay. Dan ini sudah jalan. Yeah. Tapi kita mau tahu ya, siswa ini kan Bapak sampaikan sudah 7 tahun. Awalnya siswa 30 orang, sekarang minimal 200 orang per tahun. Yeah. Nah, bagaimana ini tantangan untuk menerapkan nilai demokrasi di sekolah? Apakah biasa-biasa saja atau semakin banyaknya siswa, tantangannya semakin banyak dan bahkan berat nih, Pak?
2: Tantangan pertama yang kita tidak bisa hindari. Itu adalah kemajuan teknologi.
1: Benar.
2: Terutama media sosial. Konten-konten media sosial itu lebih besar pengaruhnya daripada motivasi guru. Tentu kita tidak bisa menyalahkan teknologi.
1: Betul.
2: Nah, karena itu sebuah arus yang sangat deras.
1: Iya.
2: Maka satu solusinya adalah kita menggunakan teknologi itu untuk membentuk karakter dia.
1: Iya.
2: Untuk membentuk karakter dia. Saya ambil sebagai contoh. Ketika mereka mengerjakan soal, kan sekarang kami di Raimanuk sudah paperless, artinya tidak pakai kertas, menggunakan digital.
1: Digital, berarti pakai handphone.
2: Iya, pakai ujian namanya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, karakter anak itu kalau menggunakan, memang dia tertarik mengerjakan itu.
1: Iya.
2: Kita awalnya ada kendala. Kami sepakat dulu demokrasi, sepakat dengan orang tua, nanti kita mengerjakannya pakai apa aplikasi, sehingga murid-murid mengerjakan soal, setelah mengerjakan soal dia langsung tahu nilainya berapa. Seperti itu. Tetapi dalam pelaksanaan semakin pintar mereka. Dengan adanya AI mereka menggunakan ini apa teknik scan ya. Dua handphone menggunakan teknik scan lalu mulai mengerjakan soal. Lalu kita guru juga harus lebih maju, harus selangkah lebih maju. Jangan sampai kita diberdaya. Itu tantangan pertama ya. Jadi dari sisi kemajuan teknologi. Kemudian tantangan yang kedua itu apa yang mereka pelajari di sekolah. Ternyata di masyarakat, di pemberitaan masih banyak praktek demokrasi yang melukai demokrasi. Contoh begini contohnya. Di sekolah diajarkan anti korupsi. Tapi mereka nonton berita masih banyak korupsi.
1: Betul. Nah, tentang narkoba.
2: Narkoba. Kita sebentar lagi hari Senin kita MU dengan BNN ya, narkotika, untuk program sekolah bersinar, pramuka bersinar, bersih dari narkoba. Nah, tetapi semakin kita belajar tentang nafsa itu, kita undang teman-teman dari kesehatan. Di luar sana masih banyak itu kasus-kasus seperti itu, penyelundupan dan lain-lain. Apa memang penegakan hukumnya yang itu, atau memang para pelaku ini adalah memang dia pernah belajar demokrasi atau tidak sih? Nah, itu seperti itu. Itu tantangan yang apa ya, sering anak-anak itu dalam sebuah diskusi atau ini dia tanya, kita belajar seperti ini tapi prakteknya di luar sana seperti itu. Atau misalnya ada keputusan hasil demokrasi, malah yang dihasilkan orang demo. Misalnya karena keputusan yang mungkin tidak pas.
1: Iya, gitu. Tidak diterima oleh
2: tidak
1: masyarakat.
2: Diterima oleh masyarakat.
1: Okay.
2: Itu tantangan-tantangan.
1: Betul ya. Karena kita mengajarkan teori sudah bagus nih.
2: Iya.
1: Kita lihat praktek di lapangan nih banyak yang kebalikan dari itu.
2: Benar,
1: jadi sekarang anak ini si murid sendiri dia mau percaya yang mana?
2: Iya.
1: Ini teorinya begini tapi prakteknya kok malah beda jauh begitu.
2: Iya.
1: Nah, berarti hal-hal seperti inilah dari guru harus memberikan mereka pemahaman, edukasi ya. Karena takutnya mereka bilang, ah teorinya lain, prakteknya lain. Sudah kita ikut yang praktek saja, nah ini yang bahaya. Nah, melihat hal ini dari guru sendiri bagaimana, atau dari pihak sekolah sendiri memberikan solusi atau pemahaman kepada anak-anaknya agar mereka benar-benar mengikuti teori ini dan mempraktekannya sesuai teori yang mereka dapat. Jadi ibaratnya tidaklah mengikuti hal-hal yang berbanding terbalik dengan yang mereka belajar gitu.
2: kita sering menanamkan sebuah motivasi ya. Saya mengajarkan mereka itu adalah kalau melihat seperti itu, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah meskipun kita lelah. Nah, itu artinya ya, memang di luar sana terjadi seperti itu, dan itu adalah praktek yang salah.
1: Iya.
2: Dan kita ambil itu sebagai pembelajaran, supaya jangan terjerumus ke hal yang sama. Dan yang kedua, kita jelaskan sanksi-sanksi hukumnya. Nah, sanksi hukumnya pasti dia akan menyadari, wah ini salah. Dan terutama tadi saya lupa di komunikasi itu ya. Komunikasi itu kalau dulu kita mengatakan berbahasa itu harus yang Indonesia yang baik dan benar.
1: Iya.
2: Nah, sekarang saya tambahkan satu. Harus berbahasa Indonesia atau berkomunikasi yang baik, benar dan bijak.
1: Iya.
2: Ah, baik, benar dan bijak. Misalnya tadi terima informasi harus saring dulu baru sharing. Nah, dan di luar sana kan dilihat, oh di media sosial kok bisa begini, bisa begini. Oh ada apa namanya media sosial yang getol sekali meneriakan ini tapi tanpa solusi. Dan ini kita ajarkan kepada mereka. Kalau kamu melihat seperti masalah seperti ini, kira-kira solusi apa yang kamu tawarkan? Sehingga dia bukan menjadi bagian dari masalah, tapi dia adalah solusi dari setiap masalah.
1: Iya, gitu. Jadi memberikan solusi yang demokrasi dan tentu adil, begitu
2: adil, ya.
1: Ya. Jadi mereka pun menerimanya puas gitu. Oh, ternyata ya, ini ya solusinya. Jadi jangan hanya menimbulkan masalah, tetapi tidak memberikan solusi. Ini juga membuat anak-anak sulit ya untuk apa ya menerima setiap hal yang terjadi begitu. Karena mereka ini kan mau dibilang murid yang anak muda yang penuh kritisi ya. Jadi apa yang mereka lihat menurut pikiran mereka, nalar mereka itu kurang baik, mereka langsung mengkritiki hal itu. Dan kita guru harus bisa memberikan jawaban dan juga apa ya solusi yang baik yang bisa mereka terima. Yang tentunya tidak memicu kesalahpahaman ya, sampai memunculkan suatu apa ya masalah di sekolah. Terus sekarang ini kan kita lihat ya, nah di sekolah itu kan bukan di sekolah ya, di media sosial berbagai pemberitaan itu kan sering terjadi yang namanya tawuran antar siswa ya, gitu kan. Nah bagaimana guru sendiri apa ya meredam atau mengajarkan kepada mereka agar mereka itu demokrasi tetapi tidak menyelesaikan setiap persoalan atau masalah itu dengan hal yang namanya perkelahian ya, ya masalah ya, gitu, menimbulkan masalah atau polemik baru ya, baik di lingkungan sekolah sendiri atau dengan sekolah lain begitu.
2: Memang kalau kita lihat maraknya tawuran itu kalau di Kabupaten Belu, kebetulan saya ketua MKKS ya untuk SMA, itu sudah beberapa tahun terakhir sudah tidak ada
1: ya,
2: sudah ada. Tapi bukan berarti potensi itu tidak ada.
1: Betul. Nah,
2: potensi tidak ada. Jadi ada dua regulasi karena yang memayungi setiap pimpinan manajer atau kepala sekolah itu. Itu salah satunya itu Permendikdasmen nomor 6 tahun 2006 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Nah, itu lahir dari sebuah permenungan, sebuah refleksi, sebuah hasil kesepakatan buah dari demokrasi bahwa sekolah itu harus memberikan suasana yang aman, nyaman dan menyenangkan. Nah, kalau itu di semua sekolah ada, tentu tawuran tidak ada.
1: Iya.
2: Nah, tadi kita kembali salah satu nilai dasarnya adalah toleransi.
1: Iya.
2: Nah, kita berbeda sikap, berbeda pandangan, tidak bisa diselesaikan dengan tawuran. Itu pertama. Yang kedua, perbanyak kompetisi yang bersifat positif sehingga ada pertemuan antar sekolah untuk hal-hal yang positif. Seperti yang diselenggarakan oleh Puspresnas itu ada lomba debat, festival lomba seni dan sastra dan budaya. Jadi di sana mereka berkompetisi secara positif. Tentu hal negatif seperti tawuran tidak ada. Yang ketiga, ada di sekolah itu ada namanya TPPK, Tim Pencegah Penanggulangan Kekerasan. Nah, kalau itu tim berjalan, bahkan itu sampai tingkat kabupaten melibatkan unsur keamanan, dan itu berjalan. Sehingga itu salah satu bentuk mitigasi terhadap terjadinya tawuran. Seperti itu.
1: Nah, sekarang ini kan anak-anak itu harus tampil dengan apa ya, mental yang baik ya. Terus juga demokrasi. Nah, mereka juga sudah sempat mengikuti dari ya lomba ya. Lomba itu apakah di sekolah sendiri juga pernah mengadakan kayak kegiatan lomba yang tentunya demokrasi untuk mereka sendiri, sehingga mereka pun sudah tahu, oh ternyata kita mengikuti satu perlombaan itu harus adil dan demokrasi itu seperti ini, sehingga ketika mereka mengikuti kegiatan lomba di luar sekolah mereka, mereka sudah bisa bersikap dan sudah bisa menerapkan hal itu.
2: Ya, khusus kita di SMA Negeri Remanuk, dalam menentukan ikut sertaan peserta baik dalam lomba maupun ajang lain, seperti ya yang mungkin hari ini mereka sudah
1: melakukan,
2: misalnya festival Fulan Fehan ya,
1: betul.
2: Itu mereka menentukan sendiri. Jadi siapa yang punya bakat menari,
1: benar.
2: Nah biarlah dia yang menentukan sendiri. Jadi guru hanya memfasilitasi. Kalau di SD kan dipilih, ayo kau maju.
1: Iya, akhirnya dia siswa yang punya kemampuan tidak terlibat, dia merasa kayak kok saya tidak diberikan kesempatan ya.
2: Benar. Jadi sejak sekolah ini berdiri, saya menerapkan itu. Biarlah mereka mengatur dirinya sendiri. Nah, karena terus terang mungkin satu-satunya sekolah yang pernah menandatangani sekolah ramah anak itu SMA Negeri Manu. Karena dia memiliki syaratnya itu sertifikat hak konvensi anak. Nah, di dalam hak konvensi anak, sekolah ramah anak itu, seluruh keputusan itu dikembalikan kepada anak itu sendiri. Benar, termasuk ya? Mengikuti lomba, kegiatan apa. Nah, sekolah itu punya tugas memfasilitasi apapun sejenis kegiatan lomba, misalnya selama ini di Atambu atau di mana, kami selalu aktif terlibat. Kami tidak butuh dia menjadi juara, memang itu tujuan, tetapi setidak-tidaknya dia bisa mengaktualisasikan diri.
1: Betul.
2: Itu perwujudan demokrasi dari dia, oleh dia, dan untuk dia, Mar.
1: Wah, berarti benar-benar sudah betul-betul demokrasi dimulai dari sekolah itu diterapkan di SMA Negeri Raimanuk, begitu. Karena kita berharap semua sekolah seperti itu ya, sehingga tidak ada kesenjangan antara siswa satu dan siswa yang lain. Terus guru tidak dominan untuk menentukan siswa si A, siswa si B untuk mengikuti turnamen atau kegiatan ini, begitu. Jadi sebaiknya seperti ini, kembali ke siswanya, begitu. Kamu punya kemampuan apa, mau ikut silakan, begitu. Jadi guru tidak terlalu menentukan pilihan di situ, ya kan?
2: Karena memang orientasi pusat pembelajaran sekarang adalah harus berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada kepala sekolah atau guru.
1: Berharap sekolah-sekolah lain seperti ini juga ya Pak, sehingga anak murid-murid juga mereka merasa puas karena mereka punya kebebasan, punya hal demokrasi untuk memutuskan diri saya ini bisa tidak. Oh, saya punya kemampuan di sini, berarti saya bisa masuk, begitu. Kalau ada yang guru yang menentukan, ini kan sudah tidak punya hak demokrasi untuk siswa ya.
2: Bukan berarti sekolah yang lain tidak mungkin tidak dipublikasikan saja, tapi mungkin rajin-rajin juga mempublikasikan biar dikenal, karena kalau kita dunia sekarang kalau hanya dikenal di dalam lingkungan sekolah ya itu katak dalam tempur, harus selalu publikasi sehingga sekolah juga atau publik juga bisa melihat bagaimana praktek nilai-nilai demokrasi itu diterapkan di sekolah.
1: Betul, kalau misalnya demokrasi ini berjalan di sekolah kepada siswa, pasti orang tuanya juga merasa puas karena anak-anaknya dilibatkan sesuai dengan kemampuannya, begitu kan, kreativitasnya. Jadi guru tidak lebih dominan untuk menentukan siswa A, siswa B, begitu.
2: Bahkan kami ada satu inovasi baru, Mbak Arla. Kami kerjasama dengan Telkomsel. Itu nanti penerapan demokrasi itu bisa terpantau secara digital. Jadi misalnya anak-anak ikut kegiatan ini, oh ada kegiatan penyusunan kesepakatan kelas, jadi orang tua bisa pantau dari rumah melalui satu aplikasi yang namanya School ID.
1: School ini ID sudah disiapkan ya?
2: Lagi uji coba.
1: Mudah-mudahan ini ya uji cobanya berhasil sehingga diterapkan.
2: Terima kasih.
1: Ya, dengan begini kan ya siapa tahu anak-anak yang di kota mau pergi sekolahnya di SMA Negeri Raimanuk.
2: Tidak pergi karena juga karena memang kita dalam SPMB kita kan ada dibatasi oleh domisili ya. Tetapi pengalaman kami di tahun pelajaran terakhir, kami menerima siswa pindahan itu kurang lebih 23 orang.
1: Wah, lumayan banyak ya.
2: Dari Atambu, dari Kartintes, dari Surya ada, dari beberapa sekolah di TTU, di Kupang, masuk ke sana.
1: Berarti bisa karena, menjadi pilihan juga ya.
2: Menjadi
1: sekarang
2: pilihan, tapi itu setelah mereka bersekolah misalnya satu semester, kurang nyaman ya. Lebih kita ke Raimanuk gitu.
1: Ya, mudah-mudahan di Raimanuk juga menyediakan kayak asrama, tempat tinggal, sehingga kayak misalnya yang domisilinya jauh kan mereka mau pingin sekolah di sana, mereka bisa ada tempat tinggal gitu. Nah, baik. Oke. Mungkin terakhir nih Pak Fritz, sampai terasa ya kita hampir satu jam memang ya berbicara tentang demokrasi di sekolah ini memang banyak hal ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi mungkin dari semua ini apa sih yang ingin Bapak Fritz jadikan kesimpulan dan juga pesan untuk para guru, siswa ya, pihak sekolah sehingga selalu menanamkan nilai demokrasi itu dari sekolah sejak sekarang begitu.
2: Yang pertama tadi saya katakan sejak awal sekolah itu adalah laboratoriumnya demokrasi. Seorang manajer kepala sekolah harus menjadi contoh terdahulu bagaimana menerapkan demokrasi di sekolah. Kemudian berilah kesempatan kepada adik-adik untuk menerapkan praktek ya, demokrasi dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan kurikuler di dalam kelas, kokurikuler dalam penerapan 8 profil pelajar Pancasila, profil lulusan, sampai dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jika tidak ingin demokrasi kita mati dan terkubur, juga harus ada komitmen dari para pemimpin, terutama memberikan contoh kepada generasi emas kita 2045. Jangan sampai kita meninggalkan sejarah, oh dulu pemimpin kami mengabaikan demokrasi, padahal kita tahu bahwa demokrasi yang ada di Indonesia nilai-nilainya sudah diperjuangkan sejak awal oleh para founders founding kita ya, pendiri negara kita. Jadi mungkin itu harapannya. Kemudian praktek-praktek yang terjadi di Indonesia kiranya tidak menjadikan adik-adik kita menjadi contoh yang buruk. Nah, dia harus bagaimana ditanamkan apa dampak dari kebijakan-kebijakan yang kira-kira mencederai demokrasi seperti itu.
1: Baik, terima kasih ya Bapak Fritz sudah hadir di studio Pro Satu Radio Tambua untuk sharing ya tentang demokrasi dimulai dari sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah diterapkan oleh SMA Negeri Rai Manuk ini di terapkan terus ya, sehingga siswa-siswa juga merasa adil ya, dan tentunya tidak ada kesenjangan di antara mereka sehingga mereka pun bisa belajar demokrasi mulai dari bangku sekolah. Sehingga ketika mereka melanjutkan pendidikan nanti, mereka sudah tahu tentang nilai demokrasi itu seperti apa. Nah. Sehingga mereka juga menjadi generasi penerus yang baik untuk mencintai yang namanya demokrasi. Oke, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Kita Indonesia untuk hari ini. Demokrasi dimulai dari sekolah. Mudah-mudahan adik-adik kita sebagai generasi penerus, mereka bisa terus menjalankan kehidupan mereka dengan yang namanya demokrasi. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Fritz ya. Salam juga untuk adik-adik pelajar semuanya di sana ya, sehat, sukses, semangat semuanya untuk belajar setiap harinya. Ketika mereka liburan nanti tentu akan ada dengan tahun ajaran baru.
2: Benar.
1: Mudah-mudahan siswanya semakin banyak yang sekolah di sana.
2: Amin.
1: Terus nanti juga kegiatan OSIS-nya untuk penerimaan siswa barunya berjalan dengan baik juga. Harus diterapkan demokrasi.
2: Terima kasih juga Mbak Arna kepada para pendengar RRI. Kami diberi kesempatan untuk berbagi praktik baik dalam acara hari ini. Dan kami juga mengajak adik-adik lulusan SMP bisa mendaftar ke SMA Negeri Rai Manuk. Masih dibuka sampai dengan tanggal 2 Juli 2026.
1: Tidak ada kriteria khusus ya?
2: Kriterianya itu domisili, kemudian ada jalur perpindahan tugas, dan ada jalur afirmasi.
1: Oke, siap ya.
2: Dan akhirnya salam demokrasi.
1: Oke, salam demokrasi. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
0: Terima kasih baru saja Anda ikuti program Kita Indonesia di Atambua siang ini.

0: Edukasi dan inspirasi.
1: Bagaimana Badan Gizi Nasional memastikan dan menjamin mutu kandungan gizi dari program Makan Bergizi Gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
2: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi, karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4 sampai 6, dan beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienis harus terpenuhi, dan yang keempat, keamanan pangan juga harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri, dan 4-4 itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

Pendengar RRI Atambua, kembali di Musik dan Info di Atambua siang ini. Informasi untuk Anda, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Rabu kemarin 24 Juni 2026. Pada kunjungan tersebut dilakukan penyaluran bantuan pangan sekaligus memastikan penanganan korban terus berjalan. Menko Pangan bertemu sekitar 200 warga dari 6 desa terdampak. Sebagian besar warga yang hadir merupakan petani yang terdampak langsung akibat gempa. Dalam kesempatan itu, pemerintah menyerahkan bantuan pangan senilai Rp500 juta. Bantuan terdiri atas 5 ton beras dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Secara simbolis, bantuan diserahkan dalam bentuk 500 karung beras kemasan 10 kg. Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga selama masa pemulihan. Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BNPB. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana. Pendengar, itu dia informasi di mana kemarin Menko Pangan salurkan bantuan bagi korban gempa di Sigi. Informasi ini untuk selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

0: Woy! Paano sa mga panan nyo? Enak eh. Yang air malimpa ni. Baik su. Tapi ingat kawan. Jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su pasti. Itu yang utama. Tahu toh. Irigasi terjaga. Air melimpah. Panen tu melimpah.

0: Gua siang ini.
1: Kita kalau mencintai alam semesta ini dengan baik, maka apapun yang ada di dalamnya akan bersahabat dengan kita. Dan menurut penelitian daripada akademia, bahwa dugong ini memang populasinya sudah sangat sedikit di perairan Indonesia ini ya. Jadi sudah mau punah. Tapi kalau kita bantu, kita jaga pelihara dengan baik dan kita persiap, kita juga harus punya persiapan untuk lamonnya. Jadi apabila ada lamonnya mulai agak ini, kita akan berusaha untuk kita bisa tanam, kita bisa rehabilitasi. Ya, kalau lamunnya sudah tidak ada, maka ikan pun akan keluar dari perairan yang ada.
2: Iya, jadi kalau rumah, tempat tinggal dan juga makanan mereka rusak, ya nasib dugong ini juga terancam. Akhirnya berimbas ke kita juga ya, Pak.
1: Pesan saya, marilah kita sama-sama jaga lingkungan alam semesta ini dengan baik, mau laut, mau darat. Karena kita hanya bisa berusaha menjaga dan melindungi, tapi yang menikmati hasilnya adalah anak cucu kita ke 20-30 tahun yang akan datang. Mungkin pesan saya itu.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

0: Jadi jangan main kau tipu aku ya, mengatakan kita dipukul 11:32 waktu Indonesia Tengah. Namun pendengar, masih ada informasi lain yang perlu kami hadirkan untuk Anda semuanya. Namun terlebih dahulu kami akan mengajak Anda mengikuti laporan reporter kami Steve Kosat dari TTU terkait kunjungan kerja Ketua TP PKK Pusat bersama rombongan dan Ketua TP PKK Provinsi NTT berkunjung ke TTU dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 450 siswa sekalian sosialisasi bahaya TBC dan HIV AIDS. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Steve Kosat. Steve, laporan Anda.
1: Baik, para pendengar setia RRI Atambua maupun di Kabupaten Timur Tengah Utara, saat ini dapat saya laporkan bahwa hari ini Ketua TPKK Pusat, yakni Ibu Tri Suswati Karnavian, didampingi jajarannya serta Ketua TPPKK Provinsi NTT, Yerdian Tias Tiningsi Lakalena, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Timur Tengah Utara dengan agenda PKK Peduli Kesehatan Remaja. Dan pada pukul 7 tadi, sebelum melakukan agenda pemeriksaan kesehatan, tim PKK Pusat bersama provinsi melakukan senam bersama 450-an siswa SMP, baik dari SMP 1, SMP 2 Negeri Evnanu, dan SMP Negeri Patung Saung. Dan setelah melakukan senam bersama, Ketua TPKK Pusat sempat melakukan kunjungan ke TK Dharma Wanita Evnanu, dan kemudian berkunjung ke Balai Binmavo dan melakukan sosialisasi dan juga pemeriksaan kesehatan bagi 450-an siswa dari 3 SMP yang ada di Kota Kemenangan. Dan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mencegah bahaya narkoba dan juga TBC. Dan titik penting yang tadi dipusatkan adalah juga soal pemberian tablet atau vitamin penambah darah, terutama untuk para remaja putri, karena memang di usia tersebut mereka sangat rentan terkena anemia, sehingga perlu diberikan tambahan. Dan pemberian vitamin ini, sebelum dilakukan pemberian vitamin ini, Dinas Kesehatan dan para dokter melakukan pemeriksaan, baru para remaja ini diberikan vitamin. Dan saat sosialisasi, Ibu Tri menyampaikan bahwa pembelian tambahan vitamin atau tablet tambah darah ini sangat penting, karena ya remaja putri ini kan setiap bulannya ataupun ini apa, setiap bulannya kan menstruasi, sehingga tambahan darah ini penting untuk mengganti atau memproduksi sel darah merah bagi para remaja putri. Sedangkan untuk remaja putra tadi ditekankan supaya menjauhi bahaya narkoba, karena memang ini adalah wilayah atau daerah perbatasan yang sangat rawan terhadap berbagai macam perlintasan orang dan juga barang atau obat-obatan terlarang, sehingga ia menekankan supaya anak-anak remaja jangan mau ditipu oleh bahaya narkoba yang saat ini sangat variatif, baik itu dalam bentuk rokok elektrik ataupun permen yang disamarkan, karena memang kejahatan itu memang sangat variatif. Kemudian sosialisasi juga mencakup terkait dengan pergaulan bebas, terutama di remaja saat ini yang banyak juga yang terjebak di pergaulan bebas dan tergabung dalam aplikasi-aplikasi hijau, sehingga tentu akan rentan terhadap penyakit HIV/AIDS. Sehingga tadi ditekankan supaya para remaja jangan mau atau tergoda oleh rayuan ataupun oleh tipuan-tipuan yang bisa merusak masa depan putra-putri di Kabupaten Timur Tengah Utara. Untuk sementara demikian, Kakarde.
0: Baik, terima kasih Steve laporannya. Selamat bertugas kembali. Dengan demikian laporan Steve Kosat dari Timur Tengah Utara.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

0: Tambua siang ini.
1: Pendengar, Kementerian Sosial atau Kemensos mendukung produksi film pendek bertema sekolah rakyat yang digagas platform Penjaga Harapan. Film tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai program sekolah rakyat. Rencana produksi film tersebut dibahas pada audiensi perwakilan Penjaga Harapan dengan Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kemensos pada Selasa 23 Juni 2026 lalu. Koordinator konten Penjaga Harapan Doni Aditya mengatakan film itu mengangkat transformasi anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya ceritanya disusun dengan pendekatan dramatik tanpa mengeksploitasi penderitaan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut baik inisiatif pembuatan film tersebut. Menurutnya film dapat menjadi media untuk memperkenalkan manfaat sekolah rakyat kepada masyarakat. Ia juga menegaskan sekolah rakyat merupakan instrumen negara untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin. Program ini diharapkan menjadi jalan keluar dari rantai kemiskinan. Ya, kita juga mendukung ya untuk produksi film pendek bertema sekolah rakyat. Ya, mudah-mudahan sekolah rakyat ini betul-betul menjawab keluarga atau anak-anak yang membutuhkan ya, atau ekonomi kurang mampu, sehingga mereka juga bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan anak-anak yang mampu. Oke, mendengar demikian informasi ini, selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id. Dan selanjutnya masih ada informasi lain, namun kita akan simak dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Atambua siang ini.

kedaulatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dewa Kenaru.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
3: Means he earns his 149.
4: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Derek Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jason Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
5: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
4: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
5: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
4: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya. A statement win from the American.
1: Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Hamburg. Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
2: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
1: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Crossover, penetrating, looking, Brass.

Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor laga tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat

0: Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
1: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Pro1 adalah tempat kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro1 RRIA Tambua, kita saatnya ya update informasi budaya, tradisi, festival, dan juga sajian musik-musik tradisional untuk Anda. Nah, informasi pertama tentang Festival Lamaholot 2026 yang mengangkat filosofi tenun untuk kehidupan. Ya, Festival Lamaholot dengan tema tenun untuk kehidupan ini sebagai bentuk upaya menjaga dan merawat warisan budaya Lamaholot di tengah perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Tema ini dipilih karena tenun dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Lamaholot. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, mengatakan budaya Lamaholot saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perkembangan teknologi informasi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan tradisi budaya di masyarakat. Menurutnya, tenun bukan sekedar hasil kerajinan, melainkan ekspresi kehidupan yang syarat makna. Dari proses pembuatannya, mulai dari pemilihan bahan, pewarnaan, mengikat, mencelup, hingga menjadi kain, itu mencerminkan ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan perempuan dalam merawat kehidupan. Yakobus menjelaskan nilai-nilai tersebut menjadi alasan mengapa tenun terus diangkat sebagai tema utama Festival Lamaholot. Selain memiliki makna budaya yang kuat, tenun juga menjadi salah satu daya tarik yang diminati wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. Dan ia juga berharap melalui tema tersebut, pemerintah Lembata ingin ya menyadarkan masyarakat untuk menjaga budaya Lamaholot semakin kuat, sekaligus memperkuat posisi tenun sebagai identitas budaya dan daya tarik pariwisata daerah. Oke, nah sukses ya untuk Festival Lamaholot yang akan dimulai tanggal 1 hingga 4 Juli 2026 di Pantai Wulen Leu. Informasi ini pendengar kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id. Dan pendengar Pro1, untuk festival ini tidak hanya Festival Lamaholot yang akan berlangsung di bulan Mei. Ternyata untuk hari ini ya, Festival Fulon Fehan yang keempat mulai dilakukan pembukaan ya. Jadi hari ini pembukaan Festival Fulon Fehan ya, sepertinya sore ya. Terus juga besok mulai dengan kegiatan festival, dan akhirnya itu pada hari Sabtu ya, itu di padang rumput Fulon Fehan, tentunya di Desa Dirun. Dan bagi Anda mau ke sana, boleh ya menyaksikan acara apa saja yang disajikan di Festival Fulon Fehan selama 3 hari ini. Jadi mudah-mudahan masyarakat juga berpartisipasi aktif ya untuk memeriahkan Festival Fulon Fehan.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh. Jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang, itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung. Kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan. Dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slofi. Memang kalau slofi ini agak sedikit kontroversi ya, tapi kalau di Pura, slofi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slofi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slofi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.
2: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: beberapa doa ya Kak Jefferson, bahwa untuk mau terlibat dalam pedoa massal ini harus memakai pakaian adat lengkap ya, begitu, termasuk ketupatnya yang diikat di bagian kaki itu ya.
1: Ya, karena memang pedoa itu harus berpakaian adat sebenarnya.
0: Kalau kurang salah satu kemana, oh kakak?
1: Ya.
0: Kalau kurang salah satu kemana kakak?
1: Ya, kita sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi.
0: Berarti
1: yang ada di, ya misalnya ada selendang, ada sarung, ada selimut ya tidak masalah.
0: Berarti.
1: Tapi yang pasti ada beberapa, ada sekitar 100 lebih orang itu pasti sudah berpakaian lengkap, adat lengkap. Karena kita melibatkan sanggar yang ada di Sabu. Jadi sanggar-sanggar ini kita bekerja sama dengan sanggar untuk mereka tampil, sehingga memang sanggar-sanggar ini tentu mereka berpakaian adat lengkap.
0: Kalaupun sone ada ketempung mama-mama dong, ketempung warga dong yang suka jual itu kain, eh kakak Jefferson, supaya ini bisa,
1: ya,
0: bisa
1: beli. Kalau tidak ada di rumah, bisa belanja langsung di Napae.
0: Bisa sewa juto, kakak
1: sana. Jefferson? Bisa sewa, bisa beli cash, bawa ke rumah.
0: Oke, nah ini buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang mau terlibat dalam festival pedoa massal Polres Saburejwa di lapangan Napae di tanggal 23. Soalnya perlu takut kalau memang di rumah kurang, dia pun sarung kok, selimut kok, dia pun ketupat kok, datang sapi lapangan Napae ya. Karena di sana juga ada yang bisa disewakan, ada juga bisa beli langsung supaya dilengkapi apa yang kurang begitu di rumah ya, supaya kalau festival berikutnya suadah ya. Baik, kakak Jefferson ya, ini kan melibatkan banyak orang ya, dan otomatis juga pasti ada banyak orang yang hadir juga begitu, yang turut terlibat begitu ya. Apakah anak-anak juga diperbolehkan masuk atau untuk terlibat begitu dalam tarian pedoa ini?
1: Oh iya, tarian pedoa ini kan tidak dibatasi umur. Jadi anak-anak silakan datang. Jadi kan kita misalnya dia berapa lingkaran, misalnya 1000 orang bisa sampai 8-9 lingkaran. Mungkin lingkaran pertama anak-anak, bisa kita atur itu formasi-formasinya. Jadi di lingkaran anak, karena ada juga kita ada sanggar dari SMP. Jadi nanti mungkin mereka itu satu lingkaran bersama anak-anak. Mereka kan anak-anak. Ada sanggar orang dewasa, jadi orang dewasa bersama-sama dengan sanggar yang dari kategori dewasa. Karena kan tidak mungkin yang anak-anak ini kita gabung dengan orang dewasa di lingkaran itu. Nah, supaya nilai estetikanya lebih bagus, nanti ada lingkaran anak-anak, orang dewasa, dan orang dewasa.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai.

0: Ve, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus bilang macam deh nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Prosa itu Rarieta Mbua, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar Rarieta Mbua, kita punya informasi di mana pemerintah Kabupaten Pasaman Barat atau PASBAR mengapresiasi konsistensi masyarakat Kampung 2 Tanjung Sari Mahakarya dalam melestarikan tradisi bersih desa tahun 2026. Tradisi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Tanjung Sari Culture Festival bertema merawat tradisi menyambut generasi yang digelar di Kecamatan Luhak Nanduo pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Sekretaris Daerah PASBAR Dudi San Ismail menyampaikan apresiasi tersebut saat mewakili Bupati PASBAR menghadiri kegiatan bersih desa. Ia menilai tradisi yang terus dijaga masyarakat menjadi wujud nyata pelestarian budaya sekaligus penguatan nilai gotong royong di tengah kehidupan bermasyarakat. Menurut Dudi, tradisi bersih desa tidak hanya menjadi bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, tetapi juga sarana mempercepat hubungan sosial antar warga. Kegiatan tersebut turut menjaga kelestarian adat dan budaya Jawa yang mengandung nilai filosofi kehidupan serta harapan akan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera. Ya, luar biasa pendengar, tradisi bersih desa masih terus dilakukan karena merupakan warisan budaya. Memang harus terus dilestarikan dan ini dibuktikan oleh masyarakat atau warga di PASBAR ya. Jadi tradisi bersih desa masih dijalankan hingga saat ini. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Ingin tahu selengkapnya dan informasi budaya lainnya, silakan akses di situs rri.co.id.

0: tarian daerah, gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

mengikuti Atam Gua siang ini. Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, kita belajar lagu-lagu daerah ini, memang gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang. Lalu gampang-gampang sulit itu ketika soal pengucapan,
2: soal
1: artikulasi, soal intonasi. Lalu yang sulit juga bagaimana supaya lagu itu menjadi menarik itu. Menarik karena dia harus dipadukan dengan koreografi. Jadi salah satu kesulitan yang saya amati sepanjang proses latihan itu, bagaimana supaya lagu itu bisa ditemukan rohnya di dalam praksis itu, dalam arti ketika mereka bernyanyi dengan disertai koreografi itu tidak gampang, apalagi kalau koreografi ya dengan gaya apa ya, goyang atau gaya tari Keva punya itu ada yang kaku sekali. Jadi bagaimana tuh mereka menyesuaikan diri dan ini kan suatu yang tidak gampang. Jadi saya tuh kadang-kadang saya tertawa juga ya, lucu bagaimana walaupun bahwa saya bukan orang dari sana, bukan orang dari sana, tapi kan saya perhatikan bagaimana orang timur sendiri menari itu seperti apa, sehingga paling kurang ya ada kedekatan itu bagaimana orang melaksanakan koreografi itu dengan benar itu. Tetapi bahwa ya dalam proses ini ya akan selalu untuk dibenah, disampaikan supaya mereka harus latihan lebih banyak lagi bagaimana supaya tarian itu menjadi menarik, supaya orang Kepa sendiri jangan tertawa kita punya menari dan
2: iya betul ya. Tapi kayaknya nanti banyak yang maklum juga karena Frater kan bukan basicnya untuk bagaimana bisa harus menari pinggang, harus bagaimana bisa patah kiri patah kanan. Mereka kan belajarnya itu filosofi ya, filsafat itu ya.

0: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di tanah Timor, sirip pinang bukan sekedar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun sirih, sepotong pinang dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirih pinang.
1: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai Aok Bian. Aok Bian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan Bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirih pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai Aokbian.
0: Bagi masyarakat Timor, sirih pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik sirih, pinang, dan kapur, tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
1: Konkretnya sirih pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat, bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian sirih itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirih pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan, pasti menyebabkan yang tadi. Kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Aok Bian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya, bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
0: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
1: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua, di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2.000 sampai 3.000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Aten Meto orang Timor dan orang Biru dan semua suku yang ada di Timor itu sudah mengenal sirih pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
0: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirih pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpencar di gunung, lembah, maupun gua.
1: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirih pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi perekat tadi itu untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirih pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirih pinang sebagai simbol perekat.
0: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirih pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
1: Buah manus, sirih pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembeli, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirih pinang kepada leluhur.
0: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
1: Kalau untuk perubahan saya kira tidak. Kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa Sirip Pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
0: Namun, di era globalisasi, budaya menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
1: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau menyirih itu kan bikin gigi kotor. Tetapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Timeto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh. Kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan sirip pinang itu menurun sampai sekarang tidak.
0: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
1: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan sirip pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang mengunyah sirip pinang. Karena itu ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya. Tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan beberapa hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah sirip pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan dalam hal ini penggunaan sirip pinang.
0: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak dini.
1: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang kan sirip pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi sirip pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan, bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini sirip pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan seterusnya.
0: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian Maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sirip pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman sirih dan pinang.
1: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti sirih pinang. Dan itu kita sangat mendukung karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata sirih pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai dengan hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan sirih pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi mengunyah sirih pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam sirih dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli sirih pinang bisa ditekan.
0: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
1: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah. Sebab ada sedikit benturan. Ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah sirip pinang, selalu bilang, jangan terlalu banyak makan sirip pinang, nanti pintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak entah pemerintah, entah pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah sirip pinang.
0: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
1: SDM dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi Maloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Aten Meto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan, terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
0: Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, Siri Pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan arah masa depan.

adalah sebuah tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun, mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah, di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat ta'a. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat ta'a. Adapun jenazah yang masuk kategori darat ta'a antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat ta'a. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darat ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga ada

Ya, pendengar Pro 1, saatnya kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Demikian lagu tadi kita nikmati, SKW dari Sis Otto.

ada Ayu Ting Ting ya, dan yang pastinya mengawali perjumpaan kotong semuanya, selamat siang, assalamualaikum, shalom, salam sejahtera untuk kotong semuanya. Ketemu dengan suaranya Angki nanti sampai jam 7 malam seperti biasa, mengawali dengan pro dangdut dangdut adalah kita. Jadi yang mau request juga boleh ya di WhatsApp atau di Facebooknya RRI SP Alor. Ada beberapa lagu yang sudah disiapkan, ada di list, ada Reni Citra, Panerika, Goyang Senggol, ada Ayu SE dengan Polisi, terus juga ada Baby Sima, Sirna, terus juga ada Baby Seksiola, Ayo Sayang, terus juga boleh direquest Caca Handika dengan Hilang Tak Kesan. Ada juga yang mau request lagunya Kamelia Malik, Nada Kasih juga boleh. Ada DCRD, Jangan Bilang Cinta, spesial buat kamu semuanya di edisi hari ini 25 Juni 2026.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama.

0: dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

lagu ini spesial buat Kakak Sari ya, yang ada di Pasar Kadelang katanya lagi asik-asik nih dengar suaranya Kakak Angki di Prodam. Terima kasih. Ada juga Kakak Ayu mau dengar lagu dari apa ini? Polisi. Oh iya, tadi sudah diputar ya. Kakak Ayu terima kasih. Salamnya buat Kakak Angki aja deh. Kakak Angki dari Aprilia nih mau request lagunya Baby Sexyola itu, Ayo Sayang, boleh nanti abis ini diputar ya. Terus juga dari Om Herman mau dengar lagunya Caca Handika Hilang Tak Kesan, boleh juga ya. Ya masih mau request boleh di line WhatsAppnya RRI SPA Lor dan juga di Facebooknya RRI SPA Lor. Masih tersisa ada Cita-Citata dengan Sakitnya tuh di sini. Terus ada juga Kamelia Malik Nada Kasih, Desi RD Jangan Bilang Cinta. Terus juga masih ada Dewi Persik Gerimis.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
2: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

orang Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Biskuit merupakan camilan renyah dengan berbagai rasa yang biasanya disuguhkan saat waktu minum teh atau kopi. Kini biskuit diproduksi dalam berbagai rasa dan bentuk yang semakin menggugah selera. Namun, pernahkah Anda bertanya sejak kapan sih biskuit mulai dibuat? Biskuit berasal dari bahasa Latin yaitu bis yang berarti dua kali dan costus yang berarti dimasak. Istilah ini mulai digunakan di Inggris pada abad ke-14. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut camilan manis yang dipanggang dan dikeringkan. Biskuit merupakan camilan praktis untuk para pelaut. Dulunya, biskuit dipanggang hingga 4 kali agar tidak cepat basi. Biasanya, para pelaut mencelupkan biskuit ke dalam air garam untuk melunakkan biskuit. Pada tahun 1784, muncul jenis biskuit yang disebut dengan Sips Biskuit. Jenis biskuit ini sering menjadi makanan untuk para pelaut. Teksturnya cukup keras hingga para pelaut menggunakannya sebagai kartu pos. Pada abad pertengahan muncul wafer yang merupakan salah satu jenis biskuit. Saat itu, wafer terbuat dari adonan manis yang dicetak dengan cara digulung dan dimasak di atas bara api. Selain itu, biskuit bukan hanya sebagai makanan para pelaut saja, tetapi juga bekal para tentara dan pelancong. Hingga tahun 1846, Huntley and Palmers mendirikan sebuah pabrik biskuit pertama. Pada tahun 1874, pabrik ini memproduksi puluhan ribu ton biskuit dan menjadi produsen biskuit terbesar di dunia.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
0: RRI Stasiun Produksi Alor.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan ini Kamelia Malik ya, yang ada kasih, yang sudah request Kakak Desi, terima kasih. Kangki, ya semangat katanya, terima kasih. Om Andi, Kangki, putar lagu Kak Angki boleh. boleh. Dengan Indri mendengar lagunya Desi, Jangan Bilang Cinta. Abis ini bakal diputar ya. Kangki, Dewi Persik, bisa kok, bisa lah. Dari Adi di Kadelang.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

menderai siswa-siswi hingga mahasiswa Kota Medan di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau IPTEK menjadi kebanggaan tersendiri bagi Wali Kota Medan. Riko Triputra Bayuas, berbagai medali emas, perak hingga penghargaan khusus yang diraih pada kompetisi internasional membuktikan bahwa generasi muda Medan memiliki kualitas daya saing yang mentalnya juara di level global. Hal ini disampaikan Riko Waas pada kegiatan dialog anak Medan dengan prestasi internasional bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kota Medan di Gedung PKK Patisa Rabu 17 Juni 2026.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
1: Dia datang. Mana? Itu dia.
2: Ya udah, diam.
3: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

ini sebanyak 3 peserta didik Madrasah Aliyah Negeri Mandua Jakarta berhasil meraih 2 medali emas dan 1 medali perak pada ajang perlombaan pencak silat Piala Wakil Gubernur DKI Jakarta. Adapun ketiga siswa yang meraih medali yaitu Tiara Maranti Sarah dan juga Muhammad Kaisan Dia medali emas dan juga Muhammad Fitrianto Wiki meraih medali perak. Dan atas prestasi tersebut, Kepala Man 2 Jakarta Wido Prayoga merasa bangga dan juga mengapresiasi keberhasilan ketiga peserta didik berprestasi.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan tah, tarik deui tah.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kali ini secara teknologi untuk informasi kali ini datangnya dari rr.co.id Gorontalo. Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Menurutnya Indonesia tidak akan gagal selama seluruh elemen bangsa tetap menjaga persatuan. Presiden mengatakan bahwa pemerintah terus bekerja menjaga kepentingan rakyat dan mengelola kekayaan negara. Upaya tersebut dilakukan agar sumber daya nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada petani dan nelayan yang dinilai berperan besar menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kedua kelompok tersebut menjadi tulang punggung bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dan pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan Warta Berita Skor 6 bersama rekan-rekan dari RRI Atambua, RRI MB, dan RRI Kupang. Selepas dari Warta Berita Daerah ini bakal hadir kembali untuk Anda.
1: Pro 1.

0: 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atangua, edisi Kamis 25 Juni 2026, dengan berita utama. Penerimaan murid baru SD dan SMP di Rotendao dibuka 1 Juli, Dinas Pendidikan pastikan gratis. Dinas Lingkungan Hidup ND perkuat fungsi ekologis kawasan pesisir. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP berlangsung secara gratis. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026 dengan mengacu pada ketentuan pemerintah pusat dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan daerah. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang

serempak. Untuk SD dan SMP, kita akan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juni nanti. Di dalam ini kita harapkan salah satu poin penting yang kita harapkan dari pelaksanaan sistem pendidikan berlibat tahun ini adalah semuanya.

hari Senin yang lalu, itu juga kita sudah mengundang semua kepala sekolah, mulai dari TK, SD, dan SMP, itu penandatanganan komitmen dan kesiapan pelaksanaan sistem penilaian murid publik Kabupaten Rotendao secara keras.

0: berikutnya benar, dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan pesisir, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Lingkungan Hidup serta unsur lain tanam vegetasi di Sempa dan Patendau. Laporan Nikolaus Mangkumeli.
1: Dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende melakukan penanaman berbagai jenis vegetasi di kawasan Sempa dan Pantendau sebagai upaya memperluas ruang terbuka hijau. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari program pelestarian lingkungan dan penataan kawasan pesisir kota Ende. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Kanise, mengatakan sejumlah jenis tanaman yang ditanam antara lain kelapa gading, sepatu dea, munting, dan flamboyan. Menurutnya, tanaman tersebut dinilai cocok tumbuh di kawasan pesisir serta mampu mendukung perbaikan vegetasi sempa dan pantai dan memperkuat fungsi ekologis kawasan.
2: Jadi kita harapkan kegiatan penanaman ini akan membantu memperbaiki vegetasi yang ada di sini. Karena jenis tanaman yang kita tanam ini, pertama kelapa, yang kedua sukun. Sukun kita ketahui memiliki sedikit catatan sejarah dengan kota Ende, di mana pohon sukun itu tempat Bung Karno merenungkan pahlawan negara. Yang ketiga pohon munting, yang keempat sepatu dea, yang kelima flamboyan. Jadi jenis-jenis tanaman ini adalah jenis tanaman yang cocok untuk vegetasi di kawasan sempa dan pantai, dan langkah selanjutnya setelah ini dengan penyiramannya secara berkala.
1: Kanise menjelaskan, setelah proses penanaman dilakukan,

bagi masyarakat maupun pengunjung. Ia berharap keberadaan vegetasi baru dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperindah kawasan pesisir Kota Ende. Selain itu, ruang terbuka hijau juga diharapkan menjadi sarana rekreasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat. Dirinya mengajak seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. RRI Ende Nicolaus Makumeli melaporkan.

0: 76 Timakorem 161 Wirasakti Kupang. Menurut Danrem, peran media sangatlah penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara profesional, akurat, berimbang, bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik.
1: Kita pahami bahwa kondusivitas wilayah, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari tanggung jawab TNI AD. Dalam hal ini Korem 161 Wirasakti beserta seluruh komponen bangsa yang ada di wilayah termasuk rekan-rekan insan pers sekalian. Hal ini berarti bahwa kepala stasiun, pimpinan redaksi dan rekan-rekan insan pers adalah mitra kerja Korem 161 Wirasakti yang sangat penting dan strategis dalam menjaga kondisivitas wilayah, kedaulatan dan keutuhan NKRI.
0: Sementara itu, Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur Jeffrey menegaskan kerjasama antara Korem 161 Wirasakti dan media massa sangatlah penting dan strategis menjaga

0: karena kami tetap menjalankan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kami TVRI, RRI dengan Antara sebenarnya tetap berkolaborasi untuk itu, karena kami sebagai media pemerintah atau sebagai publik tetap berada netral, Pak, di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan lembaga publik sebenarnya untuk itu, menetralkan.
1: Diharapkan dengan kegiatan Coffee Morning bersama media

0: elektronik maupun media online di Nusa Tenggara Timur.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita berikutnya pendengar, guru pendidikan agama Kristen Rotendao siapkan generasi peduli lingkungan dan sesama. Selengkapnya dilaporkan Raja Erwaldus.
2: Guru-guru pendidikan agama Kristen di Kabupaten Rotendao mulai menyiapkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman melalui penyusunan modul ajar pendidikan agama Kristen tahun ajaran 2026-2027 kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning, pendidikan karakter cinta kemanusiaan, dan ekoteologi atau cinta lingkungan. Bersama seksi pendidikan Kristen Kemenag Rotendao, para guru didorong menghadirkan proses belajar yang tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tapi juga menyentuh kehidupan nyata peserta didik. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Pendidikan Agama Kristen SMA Kabupaten Rotendao, Yedit Besi, kepada RRI Rabu 24 Juni 2026 mengatakan perkembangan dunia pendidikan saat ini menuntut guru untuk membangun pembelajaran yang lebih aplikatif. Menurutnya siswa perlu dibimbing untuk mencintai lingkungan serta mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masa depan. Yedit menjelaskan pembelajaran berbasis cinta kemanusiaan dan lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata seperti menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, hingga membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain itu, modul ajar yang sedang disusun juga diarahkan untuk mendorong kolaborasi antar mata pelajaran. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal menghadapi dunia kerja dan kehidupan di masa depan.
3: Sesuai perkembangan hari itu, memang kita tidak bisa cuma mengajar siswa itu di dalam kelas, tetapi bagaimana kita bawa siswa itu untuk bagaimana mereka mencintai alam, bagaimana mereka bisa menghasilkan produk contoh menanam. Itu nanti kita juga bagaimana modul ajar ini, bagaimana kita kolaborasi juga dengan mapel yang lain untuk kita dapat menciptakan anak-anak siswa itu bisa punya lapangan pekerjaan ke depan.
2: Melalui penyusunan modul ajar bersama ini, Yedit berharap lahir sebuah panduan pembelajaran yang mampu membentuk generasi Kristen yang Tuhan telah percayakan kepada mereka ajarkan, dengan menghasilkan siswa beriman, peduli sesama, mencintai lingkungan, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
3: Diharapkan saya kiranya hari ini kami bisa menghasilkan modul ajar yang tentunya semuanya untuk anak-anak murid yang Tuhan percayakan buat saya untuk kami ajarkan.
2: Menurut Yedit, pendidikan agama harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai iman dan karakter. Karena itu, pembelajaran perlu dirancang lebih kreatif, kontekstual, dan menyenangkan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara.

0: di sekitar pusat gempa.
1: Tadi malam 4,3 jam 22.42 WIB. Susulannya itu ada kurang lebih 8 kali. Susulan itu ada yang magnitudo 2,1, 2,0, 2,1, terus yang paling tinggi itu 3,2. Kalau untuk jaraknya itu yang gempa utama tadi 4,3 itu 9 km di timur laut Waikabubak.
0: Laporan masyarakat ini.

Berita berikutnya, pendengar, peringati Prahari Anti Narkotika Nasional 2026, BNN

Andi Suroso, selain sebagai aksi kemanusiaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat serta menjauhi penyalahgunaan narkoba. Suroso berharap melalui bantuan ini kehadiran BNN tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pemberantasan narkoba, namun hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan sumbangsi penting, baik dalam kegiatan sosial, sehingga menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial di

manfaat kepada masyarakat yang nantinya merupakan salah satu upaya kita kebersamaan kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang salah satunya bisa memberikan

Kesalma mengungkapkan bahwa golongan darah O merupakan yang paling banyak dibutuhkan. Melalui bantuan dari BNN Kabupaten Belu, pihaknya berkomitmen untuk menjaga ketersediaan stok darah guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu yang secara menyeluruh, baik dari golongan darah A, B, AB, dan O.

0: RRI Atambua, Kristen Limau melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Badan Nasional Pengelola Perbatasan resmi melepas tim survei identifikasi jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Ega Raujo melaporkan.

akses tradisional, namun juga memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai tindak pidana lintas negara, seperti penyelundupan barang, perdagangan orang, dan pelintasan ilegal. Menurut Nurdin, survei tersebut tidak serta-merta dilakukan untuk menutup seluruh jalur tidak resmi, melainkan untuk memahami fungsi dan karakteristik masing-masing jalur sebagai dasar penentuan.

0: tidak resmi yang sering diidentifikasi selama ini itu benar-benar berada dalam pengawasan negara. Karena sekali lagi prinsip di perbatasan dalam konteks pengamanan batas negara tidak ada jalur perlintasan yang tidak di dalam pengawasan negara. Negara harus hadir untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga negara kita, terutama masyarakat kita yang berada di garis depan wilayah negara.
1: Di akhir wawancara, Nurdin memastikan bahwa tim identifikasi akan melaksanakan tugasnya hingga Jumat besok.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penerimaan murid baru SD dan SMP di Rotendao dibuka 1 Juli, Dinas Pendidikan pastikan gratis. Dinas Lingkungan Hidup ND perkuat fungsi ekologis kawasan pesisir. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Informasi dari rr.co.id Jakarta, Kementerian Pariwisata menargetkan wisatawan Nusantara mencapai 1,18 miliar perjalanan sepanjang tahun 2006 ini. Capaian target perjalanan ini melalui berbagai aktivasi promosi, termasuk kampanye. Juru bicara Kementerian Pariwisata, Nia Nishaya, mengatakan bahwa target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah khususnya untuk terus mendorong pergerakan wisatawan dalam negeri dan juga meningkatkan dampak ekonomi di berbagai daerah.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan El Tarya Tambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Malam. Dua informasi mengawali Warta Berita Malam ini. Presiden Timor Leste dan Wali Kota Darwin akan menghadiri Festival Fulan Fehan di Belu. Eli Rambitan resmi dilantik sebagai penjabat sekretaris daerah Belu. Inilah Warta Berita Malam selengkapnya edisi Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Epi Mau. Presiden Timor Leste dan Wali Kota Darwin akan menghadiri Festival Fulan Fehan di Belu. Kami hadirkan laporan selengkapnya reporter Egi Arojo untuk Anda.
1: Festival Fulan Fehan keempat tahun 2026 akan menjadi panggung persahabatan lintas negara di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Presiden Timor Leste bersama rombongan dijadwalkan akan hadir pada puncak festival. Demikian pula Wali Kota Darwin bersama rombongan dari Australia. Kabar tersebut disampaikan Bupati Belu melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabak Prokopim Setda Kabupaten Belu, Debrito Eseran SSTP kepada awak media. Menurutnya, kehadiran Presiden Timor Leste dan Wali Kota Darwin bersama rombongan menjadi tamu kehormatan sekaligus penegasan pentingnya Fulan Fehan sebagai ruang diplomasi budaya di kawasan perbatasan. Diberita lebih lanjut mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Belu mengajak seluruh masyarakat untuk turut hadir dan menyaksikan kekayaan budaya lokal yang akan ditampilkan selama Festival Fulan Fehan berlangsung.
0: Penyediaan 9 unit perumahan program BSPS bagi warga kurang mampu di Kabupaten Malaka dikebut pekerjaan kerjasama TNI Kodim 1605 Belu. Ferdi Asih melaporkan selengkapnya.
2: Kabupaten Malaka tahun 2006 memperoleh alokasi bantuan perumahan dari Balai Perumahan Nusa Tenggara Timur 2 sementara dikebut pekerjaan yakni sebanyak 9 unit. Program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS bagi warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur terus dikebut pekerjaan. Program penyediaan rumah layak huni dari Balai Perumahan Nusa Tenggara Timur 2 kerjasama TNI Kodim 1605 Belu agar segera dapat ditempati oleh masyarakat. Sebagai komitmen, pemerintah Kabupaten Malaka mendukung program penyediaan rumah layak huni pada Selasa 23 Juni 2026. Wakil Bupati Malaka Henry Milkisimu didampingi Pasiter Kodim 1605 Belu Kapten Infantri Jembri Mamengko meninjau langsung progres pembangunan rumah BSPS yakni di Desa Ketiri, Kecamatan Malaka Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Malaka Melkisimu menegaskan bahwa percepatan pembangunan menjadi prioritas agar masyarakat penerima manfaat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menikmati hunian yang aman dan layak. Sementara keterlibatan TNI menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan aparat teritorial dalam mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kerjasama tersebut, proses pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk mengikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Eli Rambitan resmi dilantik sebagai penjabat sekretaris daerah Belu.
3: Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya
4: Memastikan koordinasi pemerintah tetap berjalan dengan baik dan meningkatkan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Belu kembali melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat sekretaris daerah Belu oleh Bupati Belu yang berlangsung Rabu pagi di ruang kerja Bupati Belu. Prosesi pelantikan penjabat Sekda Belu Eli Rambitan diawali dengan pembacaan berita acara kata pelantikan oleh Bupati Belu dan pengukuhan oleh rohaniawan. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam menjaga jalannya roda pemerintahan daerah agar tetap optimal. Diharapkan penjabat Sekda Belu mampu menjaga stabilitas birokrasi, memastikan koordinasi pemerintahan tetap berjalan dengan baik, menjaga ritme pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Dikatakan dengan penugasan tersebut diharapkan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi sehingga roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan hasil yang optimal. Lebih lanjut disampaikan pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur menindaklanjuti secara resmi perubahan status dari PLH Sekda Belu menjadi penjabat Sekda Belu sesuai regulasi.
5: Roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan hasil yang signifikan. Dengan adanya keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka pada hari ini kita menindaklanjuti secara resmi perubahan status dari PLH Sekda menjadi penjabat Sekda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan penjabat sekretaris daerah di Kabupaten Belu dimulai sejak tanggal 22 Juni sampai dengan 3 bulan ke depan atau sampai dengan dilantiknya sekretaris daerah definitif. Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh penjabat Sekda adalah menyiapkan proses pengisian jabatan sekretaris daerah melalui seleksi terbuka. Selain itu, dalam rangka akselerasi program, penjabat Sekda segera melakukan koordinasi internal, mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dan mempercepat serapan anggaran.
4: Bupati Belu Willy Lai menegaskan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh penjabat Sekda Belu yaitu menyiapkan proses pengisian jabatan Sekda melalui seleksi terbuka, melakukan koordinasi internal, mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah untuk melakukan penyerapan anggaran sebagai bentuk reformasi birokrasi dalam menjalankan manajemen ASN yang adil dan transparan. Lanjut Willy Lai, pemerintah saat ini dihadapkan dengan kendala terkait belanja pegawai yang sesuai regulasi tidak diperbolehkan untuk melebihi 30% sehingga perlu dicari solusi bersama.
5: Kita juga menghadapi kendala yang sangat serius terkait dengan belanja pegawai. Belanja pegawai sesuai persyaratan undang-undang tidak boleh lebih dari 30% terhadap APBD kita. Saat ini belanja pegawai mencapai kurang lebih 46%. Saya harap penjabat Sekda berpikir untuk bagaimana mengatasi persoalan ini.
4: Diketahui penjabat sekretaris daerah Kabupaten Belu, Eli CH Rambitan akan bertugas selama 3 bulan ke depan. Selanjutnya, proses seleksi terbuka untuk jabatan sekretaris daerah Kabupaten Belu akan dilakukan untuk mengisi jabatan Sekda definitif. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pengusaha tahu di Belu terbantu suplai MBG di tengah kenaikan harga kacang kedelai.
6: Kenaikan harga kacang kedelai dalam beberapa pekan terakhir menjadi tantangan serius bagi para pengusaha tahu di Kabupaten Belu. Namun di tengah tekanan tersebut, kehadiran suplai kebutuhan dari program makan bergizi gratis, khususnya tahu, memberikan angin segar bagi para pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada bahan baku kedelai. Pengusaha tahu mengaku lonjakan harga kedelai berdampak langsung pada biaya produksi. Harga yang sebelumnya relatif stabil kini meningkat tajam sehingga margin keuntungan semakin menipis. Bahkan sebagian pelaku usaha sempat mempertimbangkan untuk mengurangi produksi. Salah satu pengusaha tahu di Talah, Desa Tukuneno, Mati Lelai, mengatakan kondisi ini sempat membuat usahanya cukup goyah. Selain harga bahan baku yang tinggi, biaya operasional lain juga ikut meningkat, mulai dari bahan bakar hingga distribusi. Namun adanya suplai kebutuhan melalui makan bergizi gratis di SPPG Kuneru dan SPPG Kimbana dengan melayani 600 potong tahu per dapur dinilai sangat membantu dalam menjaga keberlangsungan usahanya. Menurutnya, dengan dukungan ini, pihaknya tetap memproduksi tahu tanpa harus menaikkan harga jual, dan untuk sementara melayani di dua SPPG Kimbana dan Kuneru seminggu dua kali dengan pelayanan 600 potong. Menurutnya, stabilitas suplai menjadi faktor penting dalam menjaga produksi tetap berjalan. Dengan itu dapat membiayai kebutuhan rumah tangga, membayar gaji karyawan, hingga keberlangsungan usahanya. Mengenai harga kacang kedelai, Mati Lelai menjelaskan harga kacang per karung saat ini menyentuh harga Rp560.000, naik dari harga sebelumnya yang berkisar di Rp520.000. Di tengah kondisi yang ada, ia berharap agar suplai ini dapat terus berlanjut, terutama di tengah kondisi harga yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Menurutnya, keberlanjutan usaha menjadi dukungan penting untuk menjaga stabilitas usaha di kecil di daerah dan menjadi solusi sementara di tengah biaya produksi yang tinggi dalam membayar upah karyawan. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Tim nasional Argentina kembali meraih kemenangan gemilang pada pertandingan kedua grup C Piala Dunia FIFA 2026. Menghadapi Austria di Stadion Dallas, Arlington, Texas, Amerika Serikat pada Selasa 23 Juni 2026 dini hari, skuad Abiceleste sukses menyudahi perlawanan dengan skor meyakinkan 2-0. Argentina sejatinya nyaris unggul cepat saat pertandingan baru berjalan 7 menit di babak pertama. Usai mendapatkan hadiah penalti karena Lautaro Martinez dijatuhkan dalam kotak terlarang, namun Lionel Messi yang maju sebagai eksekutor gagal memanfaatkan peluang emas tersebut usai tendangannya menyamping tipis di sisi gawang Austria. Gagal mencetak gol dari titik putih, pemain berjuluk La Pulga itu kemudian berhasil membayar tuntas kegagalannya pada menit ke-38. Messi sukses mencetak gol pembuka sekaligus memecah kebuntuan usai menerima umpan matang Facundo Medina. Tertinggal 1-0, Austria mencoba bangkit dan berusaha keras mencari gol pertamanya untuk menyamakan kedudukan. Namun hingga turun minum, tidak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim. Kedua tim kembali melancarkan jual-beli serangan dan terus berupaya mencari gol. Meski demikian, rapatnya pertahanan dari kedua kubu membuat skor tetap tidak berubah hingga waktu normal berakhir. Petaka bagi Austria justru datang di injury time, tepatnya di menit ke-90 plus 4 saat Messi kembali mencetak gol keduanya memanfaatkan bola rebound di depan gawang Austria. Gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan mutlak Argentina menjadi 2-0. Hasil positif ini memantapkan posisi anak asuh Lionel Scaloni di puncak klasemen sementara grup J dengan koleksi 6 poin. Raihan poin sempurna tersebut sudah cukup bagi tim Tango untuk lolos ke babak 32 besar. Terlepas dari kelolosan negaranya, Lionel Messi saat ini juga memimpin daftar top skor sementara di Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 5 gol. Catatan mengagumkan tersebut diraih sang kapten hanya dari 2 pertandingan yang dijalani. Kini, Messi juga resmi tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 18 gol. Rekor fantastis ini melampaui catatan legendaris milik mantan penyerang timnas Jerman, Miroslav Klose. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

Saudara, demikian seluruh rangkaian warta berita kami malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh tim redaksi, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beraktivitas, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dan kali ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSD Kalimantan Timur bersama dengan sejumlah mitra melepaskan 3 orang utan Kalimantan ke habitat alaminya, yakni di kawasan hutan lindung Gunung Batu Mesangat dan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ketiga orang utan itu bernama Bagus, Ebony, dan juga Ruby tersebut sebelumnya merupakan satwa yang dipelihara masyarakat sebelum akhirnya diselamatkan dan menjalani rehabilitasi.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: RRI

Sekolah Rakyat mempertemukan anak-anak dengan cerita yang berbeda. Ada yang pernah viral, putus sekolah, membantu orang tua bekerja, bahkan belum pernah bersekolah sama sekali. Nama mereka juga muncul dalam pemberitaan, namun melalui Sekolah Rakyat, cerita-cerita itu mulai menemukan ruang untuk didengar. Nama Naila sempat memenuhi lini masa media sosial, namun seperti banyak kisah viral lainnya, perhatian itu perlahan menghilang ditelan unggahan baru. Bagi Naila, sorotan singkat tersebut menjadi lebih dari sekedar trending. Kesempatan itu juga membawanya kembali ke bangku belajar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

di pukul 19.00 hingga pukul 24.00 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RR Tempur di mana saja Anda berada, di edisi malam ini saya akan menemani Anda. Pendengar di mana saja bisa beraktivitas, yang masih di kantor, yang sementara di jalan, semoga hati-hati tiba di rumah dan keadaan selamat, dan yang masih di kantor tetap semangat di hari-hari ini hingga nanti akan kembali beraktivitas di esok harinya.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, beredar di media sosial Facebook informasi adanya penyaluran bantuan senilai ratusan rupiah melalui Facebook Messenger mengatasnamakan Gubernur Bali I. Wayan Koster. Menginformasi untuk mencantumkan poster dengan foto wajah Koster. Faktanya pemerintah Provinsi Bali melalui akun Instagram resminya, Pemprov Bali membantah adanya pembagian bantuan dan dari Gubernur Bali I. Wayan Koster, masyarakat dihimbau untuk tidak mengklik tautan mencurigakan, menjaga kerahasiaan dan pribadi, dan tidak memberi kode OTP atau informasi rekening.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua. Kita akan ikuti mini drama yang berjudul Kongsi di Balik Stempel, produksi oleh RRI Bukit Tinggi.
2: Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
3: Iya.
2: Ih, suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sana Gi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
3: Kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
3: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
4: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf, ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu
3: bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus, halo, bu.
2: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
3: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesarkan.
5: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
3: Loh, ada apa ini?
2: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas! Ih!
5: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
2: Gak mungkin suami saya korupsi. Ih, dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Ih, gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
3: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
5: Pak Alan,
3: iya.
5: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
2: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
6: Thank you. menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
2: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
3: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
5: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
6: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.

0: Oke, pendengar Persatu Rakyat Tambua, bersama saya Jeffrey Amfotis akan menemani Anda di obrolan komunitas di malam ini. Topik kita malam ini terkait dengan pilihan hidup sebagai gembala umat. Kita sudah tersambung dengan Bapak Romo Yoris Giri PR, yang beliau adalah pastor di Paroki Wini. Kita sapa dulu Bapak Romo. Halo, selamat malam Bapak Romo.
1: Selamat malam Mederi, selamat malam Curah Perbatasan. Kabar luar biasa dari Paroki Perbatasan Wini Ekusi Timor Leste.
0: Timor Leste, oke. Bapak Romo dalam perjalanan dari Ponuke
1: Wini. Dari Atambua Ponuke Wini.
0: Oke, semoga Bapak Romo dalam perjalanan hingga tiba di Paroki dengan keadaan sehat dan baik.
1: Amin. Terima kasih.
0: Oke, Bapak Romo, kita langsung saja di pertanyaan pertama. Bapak Romo.
1: Siap.
0: Bapak Romo, apa yang keputusan Bapak Romo untuk memilih menjadi hidup sebagai seorang gembala umat, Bapak Romo?
1: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sederhana tetapi menarik. Mendalam. Pilihan hidup menjadi seorang imam atau gembala sama juga seperti pilihan saudara-saudari menjadi bapak ibu rumah tangga dalam perkawinan. Ini adalah pilihan hidup dan sebuah panggilan. Nah, di hadapan begitu banyak pilihan, kenapa saya memilih menjadi seorang imam? Karena yang pertama, menjadi imam itu adalah rahasia panggilan yang saya alami, yang saya ikuti, kemudian saya refleksikan bahwa Tuhan memanggil saya melalui jalan ini, melalui jalan ini. Dulu kan kita masih SD, SMP, kemudian kamu jadi apa, banyak sekali kan. Tapi setelah semakin beranjak dewasa, tidak, saya melamar ke seminari, rupanya saya ke arah ini, karena saya awalnya kan tertarik dengan kehidupan para imam pada waktu zaman kita dulu, tahun 80-an, era 80-an, para imam, para pater, SVD, para imam biasa memberikan sebuah energi yang luar biasa kepada kita yang memandangnya, melihatnya, dan menyaksikan kehidupan mereka. Dan saya tertarik untuk itu. Terima kasih.
0: Oke, Bapak Romo Yoris, kita penasaran Bapak Romo, kalau kita menjadi seorang imam atau seorang gembala umat ini Bapak Romo, sekolahnya berapa lama ya Bapak Romo?
1: ini pertanyaan ini, kalau jawaban secara kampung, kalau kita sekolah sampai gigi rontok, sampai rambut putih ini loh ya, gigi rontok. Kalau secara angka kita sekolah itu paling lama 13 tahun selesai.
0: Cukup,
1: 13 tahun
0: cukup lumayan. Jadi lama bilang, Romo.
1: Iya, kadang-kadang teman-teman angkatan saya waktu SD SMP bilang, mereka bilang, kenapa sekolah begitu lama sekali, kami lain sudah berkeluarga, sudah punya anak, engkau sekolah belum habis-habis. Saya bilang itulah, Tuhan Allah masih memproses saya di sekolah ini, di tempat ini.
0: itulah kita sebagai
1: panjang,
0: seorang
1: betul,
0: imam
1: panjang, ya. Panjang benar,
0: panjang ya. Luar biasa, betul, itulah panggilan Tuhan ya Bapak Romo ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke, Bapak Romo, bagaimana dengan Bapak Romo membedakan antara pekerjaan biasa dengan panggilan pelayanan dalam hidup Bapak Romo?
1: Baik, terima kasih. Perbedaannya itu, yang pertama, seorang imam tidak menikah. Ya seru, itu perbedaan yang palingnya, tidak menikah seumur hidup. Lalu kan ada yang kedua, seorang imam tidak memiliki gaji. Lalu yang beri seorang imam hidup dari kehidupan umat di paroki, di tempat dia bekerja. Dan kadang-kadang juga ada imam yang punya kreativitas, kemampuan, bakat, mencintai pertanian, peternakan, mencintai pekerjaan kreatif, dia bisa bekerja. Nah, lalu yang berikut perbedaannya lain ialah bahwa imam itu hidup dalam keheningan, hidup dalam kesunyian yang panjang, hidup dalam doa, hidup dalam interaksi yang mendalam dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri.
0: Iya. Diri sendiri. Oke, Bapak Romo. Bapak Romo, halo.
1: Halo, ya, aku ya. Dengar.
0: Bapak Romo, menurut Bapak Romo, apa makna dari esensi utama dari seorang gembala dan konteks pelayanan modern saat ini, Bapak Romo?
1: Esensi dari imamat itu sendiri
0: ya.
1: adalah pelayanan. Pelayanan total. Pelayanan seperti apa kalau kata kitab suci? Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
0: Untuk melayani.
1: Ya. Dan itu esensi yang kedua adalah korban. Orang korban. Jadi seorang imam itu adalah korban itu sendiri. Dia korban tinggalkan keluarganya, orang tuanya. Dia korbankan tinggal kampung halamannya. Dia korbankan tinggalkan zona nyamannya. Dia korban untuk tinggalkan mimpi-mimpi duniawinya. Dan ia harus menyatu dan korban Tuhan yang korban salib dalam pelayanannya. Lalu di era modern ini, imam itu dipanggil ke dalam dunia, tinggal dalam dunia. Ya, seperti kami Imam Projo, kami harus tinggal bersama umat di tengah-tengah dunia yang makin berkembang dari menit ke menit, semakin canggih, semakin luar biasa, dan disitulah letak tantangannya, letak ini keunikannya juga, bahwa imam harus sungguh-sungguh menjadi alter Kristus di tengah dunia yang semakin modern saat ini, dan membawa wajah Kristus bagi sesama di mana dia berada.
0: Oke, baik, Bapak Romeris. Ya. Halo, Bapak Romo.
1: Halo, saya dengar betul. Iya.
0: Oke, baik,
1: Bapak Romo. Ini pas sampai di Puna lagi orang ada pesan nikah nih, lagi pingin jalan ini.
0: Ya, oke, baik, Bapak Romo. Bapak Romo.
1: Yes.
0: Bagaimana dengan menjaga relasi dan membangun kedekatan dengan umat-umat yang memiliki latar belakang beda-beda?
1: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Menjaga relasi, menjaga hubungan dengan umat, yang paling utama ialah relasi kita harus kuat dengan Tuhan. Dengan Tuhan lebih dahulu. Itu tidak bisa kita diskusikan lebih lama, karena seorang imam, bahkan seorang awam sekalipun, dia harus ada hubungan kuat dengan Tuhan, sehingga ketika dalam doa, dalam ekaristi, dalam meditasi, dalam merenungkan sabda Tuhan, dalam novena dan lain sebagainya, ekaristi ini. Yeah. Lalu kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, dengan sendirinya hubungan kita dengan sesama pasti baik, pasti sangat baik. Nah, sangat baik dalam arti bahwa ketika kita berkomunikasi dengan sesama, itu kita membawa komunikasi Tuhan kepada mereka, menyapa sesama kita, menyapa umat kita yang berbeda-beda latar belakang, berbeda persoalan, berbeda pergumulan, berbeda pekerjaan dan lain sebagainya. Dan ini benar-benar menjadi sebuah tantangan bagi kami imam ketika harus menjaga komunikasi yang baik, di mana membawa wajah Tuhan, suara Tuhan untuk menyapa umat kita. Walaupun imam itu sendiri adalah seorang manusia yang rapuh, tetapi dia harus berjuang untuk membawa suara Tuhan, wajah Tuhan yang menyapa umat yang berbeda-beda itu.
0: Oke, Bapak Romo, inisiatif atau program pastoral apa yang paling Bapak Romo utamakan untuk membina umat?
1: Program yang paling utama untuk membina umat ialah, yang paling utama dan pertama dan utama adalah umat itu seharusnya membawa mereka itu dekat dengan Tuhan dalam Ekaristi. Ah, yeah. Ekaristi. Jadi kita tidak perlu menjadi saleh dan suci dulu baru bertemu Tuhan, tidak. Betul. Kita datang harus membawa umat bertemu dengan Tuhan. Kita semua orang berdosa di hadapan Tuhan yang kudus dan suci. Maria itu program utama agar umat mencintai Ekaristi. Ekaristi. Lalu yang kedua, program yang kedua ialah bahwa kita mendorong umat agar dengan kehidupan rohani yang diterima di dalam gereja, dia nyatakan dalam hidupnya setiap hari, itu di laut, di kebun, di sekolah, di rumah, di kantor, di tempat dia bekerja. Yeah. Dan kita mendorong mereka untuk tidak cepat putus asa, tetapi tetap ada harapan di tengah dunia yang semakin berubah, apalagi situasi saat ini yang ekonomi kita, politik kita lagi tanda kutip, tapi umat kita, masyarakat kita tidak boleh putus asa karena Tuhan itu hadir, dan seorang imam harus memberikan harapan di tengah kesulitan seperti ini.
0: Oke, Bapak Romo, ini masih ada pertanyaan yang menarik nih, Bapak Romo. Bapak Romo, hambatan atau tantangan terbesar apa yang Bapak Romo sering hadapi selama melayani umat?
1: Baik, kalau dari tantangan dan hambatan itu selalu ada, selalu ada. Dari saya sebagai seorang manusia yang rapuh dan terbatas, bagaimana harus menguasai diri, menguasai pikiran, dan seperti itu. Dan yang berikut, tantangan yang berikut, saya sebagai seorang imam, bagaimana harus menghadapi bermacam-macam umat, walaupun memang kita orang Katolik semua, tapi kan berbeda-beda latar belakang, pergumulan, tantangnya. Kita harus berhadapan menghadapi mereka, dan mereka setiap hari datang harus bertemu kita. Mereka bicara, kita dengar. Mereka menangis, kita ikut menangis. Mereka tertawa, kita ikut tertawa, dan lain sebagainya.
0: Betul sekali.
1: Itu kembali ke tantangan, ya. Kembali ke tantangan-tantangan tadi, bahwa memang seperti itu. Sebagai seorang manusia, ya, saya sebagai imam harus mampu menguasai pikiran saya, hati saya dalam dunia yang sekular ini, supaya tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan dalam doa, dalam ekaristi, dalam meditasi, dan juga supaya tetap terjaga imamat itu sendiri.
0: Oke, baik. Ini Bapak Romo, ini kita pertanyaan yang terakhir, karena waktu kita hanya beberapa menit, Bapak Romo.
1: Betul.
0: Oke, Bapak Romo, apa harapan terbesar Bapak Romo bagi pengembangan iman umat yang ada, yang Bapak Romo gembalakan ke depan?
1: Harapan saya, terima kasih, harapan saya untuk umat saya, khususnya saya bersama umat saya di Wini, yang latar belakangnya petani, nelayan kecil, dan juga ya buruh pelabuhan, kemudian pegawai kecil dan usaha-usaha kecil di perbatasan. Harapan saya bahwa dunia semakin berkembang, semakin berubah, semakin canggih, semakin sekuler, kita harus menantangnya dengan kekuatan iman kita, karena Tuhan sendiri telah mengalahkan dunia. Kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata hilang harapan, karena kita selalu ada harapan dalam Tuhan. Karena kata Santo Paulus, harapan tidak akan pernah mengecewakan. Nah, di perbatasan ini bersama umat saya, itu harapanku ialah semua umat memiliki harapan, harapan itu. Tidak ada kata putus asa. Memiliki harapan di tengah kesulitan dan berbagai macam masalah.
0: Oke, baik, Bapak Romo Yoris, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RDA Tambua. Semoga Bapak Yoris, Bapak Romo selalu sehat-sehat di Wini.
1: Amin. Terima kasih. Salam untuk semua yang lagi bertugas, untuk suara perbatasan. Salam rindu dari perbatasan di Wini. Tetap sehat. Selamat mewartakan kebaikan, sukacita, kebenaran melalui RRI yang kita cintai. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Merdeka. Oke, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati, Bapak Romo.
1: Amin. Terima kasih banyak. Salam.
0: Oke, pendengar Pro Satu Area Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja di obrolan komunitas bersama dengan Bapak Romo Yoris Giri PR. Beliau adalah pastor paroki di paroki Wini. Oke, pendengar Pro Satu Area Tembua, kita sudah berakhir di obrolan komunitas. Sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukowati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukowati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak justis sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adyaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletus Saat melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun, sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jabitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Raport atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel. Termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di Sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga.
13: Iya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
15: Setiap dengan dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar hari lain. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing pada kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan di operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan kiriman paket agar koper tetap sesuai kebutuhan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Road Gallery terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ad Tundarainain.
16: Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan, dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Karena sudah sekian lama berkita dengan keluarga, sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumahnya.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di asrama haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG-28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
19: Untuk hari ini adalah JKG-28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
18: Salah seorang jemaah kloter JKG-28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
20: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
18: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG-30.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Al-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Reto Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser Al-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Al-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian, serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan, salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
5: Matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
6: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
5: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

0: 4 Gracan.
1: Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Tempua di mana saja berada, kita akan ikuti mimbar agama dengan mimbar agama Muslim dengan judul Menjaga Lisan di Era Digital, dibawakan oleh Ibu Ulfanur Aina SE.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pendengar RRI Atambua dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wad-din wassalat wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dengan sempurna dan melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita kelak mendapat syafaat yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, perkenalkan saya Ulfa Nur Aina SE, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu, akan menyampaikan sedikit ilmu tentang menjaga lisan di era digital. Sahabat pendengar, kalau dulu kita sering mendengar pepatah lisanmu adalah harimaumu, maka di era digital saat ini pepatah itu rasanya sedikit berevolusi. Di zaman yang serba canggih ini, jarimu adalah harimaumu. Dulu lisan hanya berbicara sebatas apa yang keluar dari mulut. Namun sekarang lisan kita telah bertransformasi menjadi ketukan jari di layar ponsel melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter hingga TikTok. Kita bisa dengan mudah berpendapat, berkomentar, bahkan menyebarkan informasi. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat lisan yang luar biasa. Meski bentuknya kecil, dampak yang ditimbulkan oleh lisan sangatlah besar. Lisan bisa menjadi jalan untuk meraih pahala dan keridhaan Allah. Namun juga bisa menjadi bumerang yang menjerumuskan manusia ke dalam jurang kehinaan dan siksa api neraka. Sayangnya, kemudahan ini sangat sering membuat kita khilaf. Banyak yang lupa bahwa salamatul insan fi hifzil lisan. Arti bahasa Indonesianya adalah keselamatan seseorang tergantung dengan ucapannya. Kita sering lupa bahwa kata-kata yang kita tuliskan di dunia maya dampaknya bisa jauh lebih tajam dan menyakitkan daripada ucapan secara langsung. Satu komentar buruk bisa membuat seseorang terpuruk. Satu hoax yang kita bagikan bisa merusak persaudaraan. Dan satu fitnah bisa berujung pada masalah hukum. Sahabat mendengar, Islam telah mengajarkan kita untuk selalu menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini berlaku mutlak baik untuk ucapan di dunia nyata maupun ketikan di dunia maya. Setiap kata yang kita posting dan kita share selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jejak digital di internet mungkin bisa dihapus atau ditenggelamkan, namun catatan malaikat tidak akan pernah tertukar. Lalu bagaimana cara kita menjaga lisan digital ini? Ada 3 tips sederhana yang bisa kita terapkan. Tips menjaga lisan digital yang pertama yaitu tabayun. Sesuai isi Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayuhallazina amanu inja'akum fasiqu biya bibayani fatabayanu antusibu umma bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hakikatnya tabayun adalah proses mencari kejelasan, meneliti, dan mengklarifikasi suatu informasi atau berita sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Tujuannya adalah memastikan kebenaran fakta agar tidak menimbulkan fitnah, salah paham, atau kerugian bagi orang lain. Secara ringkas, berikut adalah prinsip dan dasar dari tabayun. Berdasarkan dalil, kewajiban bertabayun didasarkan pada surat Al-Hujurat yang saya bacakan di atas yang memerintahkan umat Islam untuk meneliti kebenaran kabar yang dibawa oleh orang fasik
agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Prinsip berdasarkan untuk menghindari prasangka, tabayun adalah cara terbaik untuk mengubah dugaan atau kecurigaan, dalam bahasa Arabnya zon, menjadi kepastian sehingga terhindar dari perbuatan dosa akibat fitnah. Dasar yang lain adalah untuk menyaring informasi, karena di era digital, tabayun ini berfungsi layaknya fact checking atau cek recheck untuk membendung penyebaran hoax. Maka saring sebelum sharing, jangan pernah menelan mentah-mentah berita ataupun informasi yang belum jelas kebenarannya. Menjaga lisan digital kedua adalah berkomentar dengan bijak. Jika kita ingin memberikan kritik atau pendapat, gunakanlah bahasa yang sopan dan santun, serta tidak memancing permusuhan. Ingat, jaga ucapan kita untuk tidak menyebarkan aib orang lain. Larangan menyebarkan aib orang lain ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satra musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Berikut adalah panduan praktis efektif untuk menjaga ucapan agar terhindar dari permusuhan. Poin pertama, saring sebelum berbicara atau filter informasi. Terapkan prinsip think sebelum berucap. Pastikan kata-kata Anda benar dan sesuai fakta, bermanfaat dan tidak memancing perdebatan. Disampaikan dengan cara yang baik dan sopan. Poin kedua, hindari topik sensitif dan provokatif. Batasilah diri dari membicarakan keburukan orang lain atau ghibah, menyebarkan hoax atau mengadu domba. Hindari juga bercanda secara berlebihan yang berpotensi menghina fisik atau merendahkan martabat orang lain. Menjaga ucapan sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kebiasaan ini melindungi hubungan baik, membangun reputasi positif, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Jadi, langkah utama menjaga ucapan yang bermanfaat meliputi berpikir sebelum bicara, menghindari ghibah, dan mengendalikan emosi agar tidak menyakiti lawan bicara. Sahabat pendengar RRI dimanapun berada, kesimpulan dari yang saya sampaikan di atas, mari kita jadikan media sosial kita sebagai ladang amal kebaikan. Gunakan jari jemari kita untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, memberikan semangat kepada sesama, dan merajut tali silaturahmi. Jadilah muslim yang bijak di dunia nyata dan berakhlak mulia di dunia maya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing lisan dan jemari kita agar selalu berada dalam kebaikan dan ridhonya. Baiklah pendengar yang setia, demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti

tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi kita akan ikuti Pesona Budaya From Momora yang dirilis oleh RRI Kupang, Yende, dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, Kecamatan Atade, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi olahraga tinju tradisional yang oleh masyarakat setempat disebut hadok. Tinju adat ini biasa dimainkan pada saat syukur panen. Masyarakat petani percaya ada karya ilahi yang kedudukannya lebih tinggi untuk menentukan hasil panen dan memberikannya secara cuma-cuma, sehingga tanda syukur itu dinyatakan lewat permainan hadok. Jadi, perayaan hadok ini erat kaitannya dengan syukur pada sang kalik. Hadok punya aturan mainnya sendiri. Dua individu yang bertinju hanya boleh memukul ke arah wajah musuh, dilarang saling memeluk, tidak menggunakan kaki, menggigit lawan, dan memukul dari atas kepala. Selama duel, ada pelerai yang bertugas memperhatikan para petinju, sedangkan masyarakat lainnya melantunkan syair-syair lagu penyemangat bagi para petinju.

Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

0: bude je slovo bude.
1: Ya, pendengar, barusan saja kita mendengarkan dari RRI Kupang dengan judulnya Pejajaru, permainan tradisional orang Sabu. Wah, ini jadi menambah pengetahuan saya lagi nih. Ternyata ada lagi satu permainan tradisional. Nah, tahukah Anda bahwa di Jakarta saat ini itu ada heboh sekali tentang komunitas permainan tradisional. Jadi kemarin tuh mereka sempat diwawancara di salah satu stasiun televisi ya, yang ada Ruben sama Ivan. Nah, disitulah mereka berbincang tentang satu komunitas itu, yang mana ini adalah orang-orang dewasa ya, orang-orang yang notabene mereka tuh ada yang

usia yang paling tua itu ada usia 60 bahkan 65 tahun tuh ada yang memainkan kembali permainan-permainan tradisional yang kini diperkenalkan kembali ke anak dan cucu mereka. Wah, itu seru. Saya berharap komunitas ini juga ada di Nusa Tenggara Timur. Ende mungkin mulai atau mungkin Kupang deh mungkin ya, yang mungkin akan menghadirkan itu. Baiklah, kita ke menuju ke RRIND dulu dengan topik Hang Boja, merawat syukur menjadi harmoni alam dan juga tradisi. Narasumbernya adalah Rovinus Hibur Hijau, MPD, Kadis Parekraf Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur.

0: Baiklah, ya kita ikuti bersama.
1: Tradisi Hang Woja dalam kehidupan masyarakat Manggarai Timur.
2: Salah satu ritual adat di Manggarai Timur yang mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan tentunya, pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan juga kepada para leluhur nenek moyang yang sudah dipanggil Tuhan tentunya.
1: Iya.
2: Dan itu merupakan tradisi yang berlaku turun-temurun sejak nenek moyang suku Manggarai ada, terutama Manggarai Timur.
1: Manggarai Timur ya.
2: Tapi perlu saya tegaskan di sini, untuk ritual adat Hang Woja ini memang merupakan tradisi yang berlaku di seluruh
1: Manggarai.
2: Berlaku adat ya, di seluruh Manggarai Raya, Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur. Namun ada beberapa substansi yang sedikit berbeda, terutama dari segi ritualnya. Ya. Tapi pada dasarnya sama.
1: Iya.
2: Dan perlu saya jelaskan bahwa ritual adat Hang Woja atau Gan Woja di Manggarai Timur ini merupakan salah satu ritual adat yang sudah berlaku turun-temurun dan tentu diharapkan tetap dilestarikan sampai kapanpun ke depan pada generasi berikut, sehingga khasanah budaya ini tidak akan tergerus oleh kemajuan teknologi dan era modern sekarang ini, sehingga kami di Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pariwisata juga pernah mengundang seluruh tokoh budaya, tokoh masyarakat untuk sama-sama melakukan fokus group discussion bersama dengan tim akademisi budaya dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng dalam rangka menyusun dokumen pokok pikiran kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur 5 tahun ke depan atau PPKD. Jadi termasuk salah satunya itu kami buat kajian bersama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dari perwakilan dari 12 kedaluan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, bicarakan tentang makna yang tersirat di balik semua ritual adat termasuk ritual adat Hang Woja. Khusus ritual adat ini itu dilaksanakan setelah dilaksanakan panen padi dan jagung. Karena kita tahu bahwa rata-rata masyarakat di Manggarai Timur itu adalah petani, yaitu petani sawah atau petani ladang, padi dan juga jagung. Namun di akhir-akhir ini lahan untuk ladang padi dan jagung itu semakin sempit karena sudah ditanam oleh berbagai macam tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, coklat dan sebagainya. Sehingga yang mungkin masih bertahan ini lahan basah ya, yaitu sawah dan juga untuk jagungnya itu untuk Kapalawija. Jadi ritual adat ini dilaksanakan oleh seluruh komunitas adat di sebuah kampung misalnya ya. Sudah direncanakan untuk mengadakan panen padi dan jagung oleh tetua adat di rumah gendang, rumah adat, bahwa untuk kampung kita, kita secara serempak melakukan proses panen itu selama satu atau dua minggu gitu ya, ada rentang waktu tertentu. Maka sebelum diadakan itu acara panen, maka sudah dilaksanakan ritual adat agar dalam proses panen tidak mengalami hambatan, kendala, sehingga proses pemanenan padi dan jagung itu berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian seluruh keluarga yang melakukan panen itu dijauhkan dari sakit dan penyakit sehingga prosesnya berjalan lancar dan sukses sampai mereka mengumpulkan hasil panenannya itu sampai ke rumah masing-masing. Nah, tahapan berikut syukuran ya, syukuran setelah proses pemanenan padi dan jagung atau itu yang disebut ritual Hang Woja tadi itu. Jadi secara harafiah Hang itu makan ya, Woja itu padi atau nanti turunannya menjadi beras tentunya, dari beras menjadi nasi. Kemudian juga Hang Woja itu juga itu kan secara umum, tapi secara spesifik juga itu sama dengan juga makan jagung hasil dari panen itu, kemudian sayur-sayuran dan semua saja yang ditanam di lahan pertanian. Jadi kita tidak boleh di Tenggara Timur itu tidak boleh memakan makanan sebelum diadakan ditolerat itu, nanti akan mengalami sakit. Ya, misalnya sakit perut itu disebabkan karena belum dilaksanakan ritual adat Angboja itu. Jadi kita tidak boleh melangkai ketentuan dari pelaku adat atau tetua adat yang, dan itu merupakan kewajiban yang berlaku turun-temurun. Ketika prosesi ritual adat ini dilaksanakan dengan acara adat, hewan kurban itu adalah boleh babi, boleh juga ayam, dan dilaksanakan di rumah gendang, rumah adat umum masyarakat adat, atau itu secara komunalnya, atau nanti dibuat secara individual atau secara keluarga di kebun masing-masing. Tapi biasanya secara umum dilaksanakan dulu di rumah adat gendang. Di sana ketua adat akan melakukan ritual adat itu bersama dengan seluruh warga komunitas adat yang ada di kampung tersebut, dan tentu diatnya substansinya itu adalah mengucap syukur kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan alam semesta, kemudian juga mengucap syukur kepada para leluhur nenek moyang yang sudah dipanggil Tuhan karena melalui berkat dan perlindungan mereka sehingga seluruh tanaman mereka dijaga dari hama, dari gulma, dari penyakit, dan saatnya mereka sudah panen, dan setelah panen tentunya mereka nanti akan melaksanakan ritual Angboja tadi. Setelah dilaksanakan prosesi hewan kurban baik itu babi maupun ayam, maka seluruh warga masyarakat komunitas adat di satu gendang itu makan bersama, baik laki-laki maupun perempuan, dan setelah itu dimeriahkan oleh acara tarian ya di malam hari, ya memeriahkan, ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur itu karena mereka sudah mencicipi makanan kurban setelah mereka panen. Dan dalam ritual adat itu juga mereka tentu melakukan permohonan kepada Tuhan agar proses penanaman di lahan pertanian untuk ke masa tanam berikutnya itu berjalan dengan lancar, dan tentu mohon berkat Tuhan dan mohon doa dari leluhur agar prosesnya itu ke depan juga akan berjalan dengan lancar sehingga seluruh tanaman juga yang ditanam pada masa tanam berikutnya itu akan selalu dijauhkan dari penyakit, gulma, dan hama.
1: Pak Rufi, yang menjadi filosofi yang terkandung dalam ritual Angboja dan juga dalam pelaksanaan nya itu nilai-nilai apa saja nih yang paling menonjol dari tradisi Angboja ini? Dan untuk Angboja ini Pak Rofi, kira-kira hubungan antara Angboja dengan penghormatan terhadap alam dan leluhur ini seperti apa, Pak?
2: Nilai yang terkandung dari ritual adat Angboja itu yang pertama nilai syukur ya. Dan ucapan terima kasih kepada Tuhan pencipta dan juga kepada leluhur atau nenek moyang sudah meninggal dunia. Lalu yang kedua, nilai yang terkandung dari ritual adat ini juga adalah nilai pelestarian ya, pelestarian tradisi atau budaya. Nilai pelestarian ini tentu merupakan nilai yang paling penting juga agar ritual adat seperti ini bukan hanya dimiliki oleh nenek moyang kita atau kita yang sekarang, tapi minimal nanti diwariskan dan dilestarikan oleh anak cucu generasi berikut dari komunitas adat di Manggarai Timur, seperti itu. Lalu yang ketiga, nilai yang terkandung dari ritual adat ini juga yaitu nilai gotong royong ya, dan persatuan dan kesatuan, di mana seluruh unsur atau elemen komunitas adat di satu kampung itu bersatu padu bersama-sama melaksanakan ritual adat ini di sebuah rumah yang kendang, rumah komunitas adat mereka, dengan penuh rasa syukur dan penuh dengan rasa kebersamaan mereka melaksanakan ritual adat, dan hasilnya tentu ucapan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur sehingga mereka dapat mencicipi makanan dari hasil panen mereka tanpa ada gangguan penyakit yang mereka rasakan, dan juga tentu melalui doa dalam ritual adat itu juga pada musim tanam kali berikut segalanya akan berjalan dengan lancar, aman, dan nanti akan panen melimpah pada musim panas selanjutnya.
1: Dan ini Pak Rofi, bagaimana ritual ini sangat dianggap penting?
2: Ya, ritual adat ini sangat penting. Karena memang sebagian besar ya masyarakat di Manggarai Timur itu adalah masyarakat agraris ya, atau dengan mata pencarian sebagai petani. Ya, sebagian besar. Sehingga acara ritual adat ini memang sangat penting. Di Manggarai itu ada filosofi ya, bahwa ada rumah ya, baru batik kain. Rumah itu tempat satu keluarga itu tumbuh dan berkembang. Kemudian dari rumah segala macam ritual adat itu diajarkan, atau tradisi itu disampaikan secara lisan oleh bapak dan mama dan diteruskan pada anaknya. Nanti itu bapak dan mama yang sudah dipanggil Tuhan, anaknya juga mewariskan tradisi lisan itu seperti tadi itu, ritual-ritual adat itu kepada anak dan cucunya. Itu rumah. Kemudian di depan rumah itu ada natas batelabar, istilah budaya Manggarai, atau halaman dari rumah. Di sana anak-anak itu bisa bermain, bersosialisasi dengan temannya, dan juga mereka bisa memperoleh banyak nilai ya, nilai yang diturunkan dari nenek moyang melalui kegiatan sosialisasi dengan teman atau dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga itu ada itu bae batititku, itu artinya air ya, air tempat komunitas itu pergi timba air untuk minum atau untuk mandi atau untuk urusan yang lain, MCK ya. Jadi itu diberi penghormatan khusus juga itu, air itu. Karena air itu juga anugerah dari Tuhan dan juga dari leluhur. Sehingga air itu sangat dijaga kesakralannya secara adat ya. Di sini dia ada acara khusus untuk menghormati roh yang menjaga air itu agar tetap mengalir dengan baik. Dan tentu juga dilakukan apa namanya penanaman pohon supaya selalu hijau ya, sehingga tidak gersang. Dan air, mata air juga tidak akan pernah kering. Lalu yang keempat itu cumpang bate takung atau cumpang bate dari, itu mesbah. Mesbah yang biasa di tengah kampung, yang ada di tengah kampung, di kampung adat di Manggarai itu rata-rata ada cumpangnya, di mana di situ tempat semacam mesbah dari batu untuk tempat menyampaikan sesajen kepada leluhur atau nenek moyang, untuk juga doa kepada Tuhan. Jadi itu, jadi ada lima tempat yang merupakan filosofi kehidupan orang Manggarai Tarung ya. Jadi baru batik kain, rumah, atas batu labar, halaman, dengan bayi batik tiku, air, tempat kita mengambil air untuk minum, kemudian mesbah ya, atau compang batik dari. Dan yang paling terakhir itu yang kelima, umah batik duat, itu kebun dari itu. Kebun atau ladang atau sawah atau kebun tempat menanam berbagai jenis tanaman, tempat masyarakat agraris itu bekerja. Jadi rumah, halaman, mesbah, kemudian air, dan yang terakhir itu adalah kebun. Itu adalah lima filosofi dalam kehidupan masyarakat Manggarai yang tidak pernah terlepas ya dari kehidupan mereka. Dan tugas kita sekarang tentu merawat dan melestarikan ya seluruh ritual adat yang berkaitan dengan penghormatan para leluhur, agar juga kita menghargai lingkungan alam atau melakukan harmoni dengan kehidupan alam, lingkungan alam, agar alam juga tentu memberikan hal yang terbaik kepada kehidupan kita sebagai warga masyarakat ya, atau warga adat.
1: Baik, Pak Rofi, di akhir kebersamaan kita, apa yang menjadi pesan dan juga harapan Bapak terhadap masyarakat Manggarai Timur ya, dalam menjaga warisan budaya lokal di tengah arus modernisasi, dan juga tetap mencintai dan melestarikan budaya daerah khususnya di Manggarai Timur?
2: Pertama, harapan dari masyarakat Manggarai dan Manggarai Timur agar tetap mencintai budaya kita, karena budaya kita itu khas ya, dan tidak ada di tempat lain, cuma ada di wilayah komunitas adat kita sendiri. Dan itu merupakan bukan budaya yang tak ternilai harganya. Dari karena itu tentu kita sama-sama rawat, melestarikan seluruh tradisi budaya kita, ritual adat kita, dan kalau boleh kita tetap lestarikan, dan dengan demikian nanti anak cucu kita, generasi depan Manggarai Timur tetap memiliki budaya atau tetap mencintai budaya adat istiadat dan ritual adat yang ada sekarang. Jadi itu harapan kita kepada komunitas adat di Manggarai Timur untuk ke depan menjaga dan mengawal itu ritual-ritual adat yang ada, dan dengan demikian nanti tidak akan tergerus oleh kemajuan teknologi modern saat ini seperti di era digital ini. Demikian saja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Rinus Sibur Hijau, MPD, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manggarai Timur, ya atas waktunya, pemikirannya yang telah dibagikan. Terima kasih.
3: Bapak Rinus, salam sejahtera.

0: flu, Pak Bura.
1: Pendengar, petani-petani kita di zaman dahulu tuh sangat menjunjung tinggi keseimbangan antara alam dan juga spiritual. Jadi banyak orang pada waktu itu mengatakan bahwa kalau kita mencintai lingkungan kita, ya, kita merawat lingkungan kita, niscaya ya para leluhur akan ikut ya memberikan restu terhadap apa yang kita tanam. Dan pendengar, kita ke bagian yang paling akhir dari Pesona Budaya Flow Bomora kali ini, dari RRI Atambua. Ini topiknya adalah asal-muasal Masjid Ishak dan juga Gereja Ismail di Alila Timur Kabula, Kabupaten Alor, bersama dengan narasumber tokoh agama dan tokoh masyarakat, Bapak Andre dan Bapak Ahmad Duka, Ahmad Duka Bayi, dan juga Bapak Dina Ronde. Naratornya nanti bersama dengan

Budaya Flubomor hari ini bersama saya Angki Komondolang. Dan kali ini pendengar di Nusa Tenggara Timur NTT, lebih tepatnya di Kampung Ilawe, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, terdapat Gereja Ismail dan juga Masjid Ishak yang merupakan simbol kerukunan umat beragama yang lahir dari sejarah panjang persaudaraan masyarakat setempat. Kedua rumah ibadah tersebut berdiri bukan karena kesamaan keyakinan, melainkan karena kuatnya ikatan kekeluargaan yang diwariskan oleh para leluhur dan tetap dijaga hingga sekarang oleh generasi penerus. Sejarahnya bermula dari satu rumpun keluarga besar yang kemudian memeluk agama berbeda. Sebagian anggota keluarga memilih menjadi Muslim, sementara yang lain memeluk agama Kristen. Perbedaan keyakinan tidak memutus hubungan darah dan adat yang telah terjalin sejak lama. Sebaliknya, masyarakat setempat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang damai dan saling menghormati dalam keseharian. Nama Gereja Ismail diambil dari seorang tokoh Muslim bernama Ismail Lobang yang dikenal memiliki peran besar dalam membantu pembangunan gereja bagi umat Kristen. Bentuk penghormatan tersebut diberikan karena kontribusinya dianggap melampaui batas perbedaan agama. Kisah ini kemudian menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial dapat tumbuh di tengah keberagaman masyarakat Alor. Sementara itu, Masjid Ishak dibangun sebagai simbol penghargaan terhadap tokoh Kristen yang memiliki hubungan erat dengan komunitas Muslim setempat. Penamaan kedua rumah ibadah ini mencerminkan nilai persaudaraan yang sangat kuat. Masyarakat percaya bahwa keharmonisan hanya dapat terwujud apabila setiap orang saling menghargai dan menjaga hubungan baik tanpa memandang latar belakang agama maupun kepercayaan. Tokoh agama sekaligus petuah di Desa Alila, Bapak Andre, mulai bercerita tentang kehadirnya dua bangunan perdagangan.

menjadi mata jemaat Ismail.

0: saat ini, Gereja Ismail dan Masjid Ishak terus menjadi contoh nyata toleransi yang dikenal luas hingga tingkat nasional. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung simbol kerukunan tersebut. Keberadaan kedua rumah ibadah ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Alor, tetapi juga menjadi pesan bahwa perbedaan dapat menjadi dasar untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Imam Masjid Ishak Alila Timur, Bapak Ahmad Duka Bayi yang ada di Kabupaten Alor, menyampaikan bahwa perdamaian antarumat Islam dan Kristen merupakan warisan berharga yang harus terus dijaga bersama. Menurutnya, perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk hidup rukun. Saling menghormati, membantu sesama, serta memperkuat persaudaraan demi terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.
1: Dari bumi, dari nenek moyang suku-suku ini, di sini tidak ada masalah. Kalau kawin, kita hanya perempuan, mau masuk Kristen ya silakan. Disiplinnya begitu. Jadi di sini kita pun toleransi, ini tidak sama dengan di Kalabahi, Bapak. Di sini kalau macam waktu-waktu sholat, berarti anak-anak juga tenang. Dan orang juga begitu, orang juga.
0: Pendeta Dina Ronde Magelang dari Gemi Jemaat Ismail di Alila Timur Kabupaten Alor menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kehidupan yang damai antara umat Islam dan Kristen. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan, saling menghormati perbedaan tersebut dan juga memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, kerukunan yang terpelihara menjadi sumber sukacita, keamanan serta harapan bagi generasi mendatang.

Kampung Ilawe, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabolo, Kabupaten Alor, berdiri dua rumah ibadah dengan nama yang saling menyapa, Masjid Ishak dan Gereja Ismail. Bukan sekedar bangunan, keduanya menjadi tanda bahwa perbedaan dapat hidup berdampingan dalam damai dan persaudaraan. Dari Alor khususnya, Desa Alila Timur, kita belajar bahwa toleransi bukan hanya tentang kehidupan berdampingan, tetapi tentang merawat kemanusiaan bersama. Berbeda keyakinan, satu persaudaraan. Aki pamit, kita ketemu di program Pesona Budaya Flobamora berikutnya.

Baiklah pendengar, inilah akhir kebersamaan kami dengan Anda di malam hari ini dalam Pesona Budaya Pulau Mora untuk edisi hari ini tanggal 25 Juni 2020. Terima kasih kepada narator ya, ada Cantika Anjali, ada Antonio Nona dan juga Angki Komandolang, dan juga untuk pendengar-pendengar kami ya di ND Kupang.

hadir setiap hari Kamis pada pukul 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya Armando, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Item 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Item 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Item 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Item 2, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Item 2, di mana saja Anda berada, kita baru saja ikuti pesona budaya Flopamora yang diridai oleh Kupang, Ende, dan Item 2. Nanti saat lagi pendengar Pro 1 RRI Item 2, kita akan di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori daud lagu. Semoga pendengar Pro 1 RRI Item 2 masih stay menemani saya di Pro 1 RRI Item 2 dari pukul 22 nanti hingga pukul 23 untuk ruang rindu. Selanjutnya kita akan di jazz musik di pukul 23 hingga 24.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Persatu Harga Tembua, selamat malam untuk kita semua di mana saja Anda berada, di Alor, di Keva, di Malaka, di Kota Soe. Semoga pendengar Persatu Harga Tembua akan saya akan menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memuri lewat lagu. Kita akan putarkan lagu-lagu 90-an dan 2000-an. Semoga pendengar Persatu Harga Tembua selalu stay menemani saya di Persatu Harga Tembua. Saya sudah siapkan ada beberapa lagu di Facebook Area Tembua. Boleh bergabung. Ada Mistin Alatas, Hati Hatiku. Ada Black Sweet, Kau Aku dan Dia. Ada Bethany Sonata, Dalam Kerinduan. Ada Ani Carrera, Sendiri Dalam Sepi. Ada Frankie, Menyambut Musik Petik. Ada Meriam Belina, Simponi Rindu. Ada Desi Ratnasari, Tenda Biru. Ada Ebit Giade, Masih Ada Waktu. Ada Poppy Mercut, Terlambat Sudah. Ada Pak Pamres, Gereja Tua. Oke, pendengar Persatu Harga Tembua, sudah ada yang bergabung bersama kita ternyata. Baru ini penelpon pertama langsung ada bergabung di Ruang Rindu. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kakak J.
1: Oke, selamat malam Kakak John. On main, leoko.
2: Oh, leko-leko Mas Ia menikin meneno.
1: Menikin meneno, aduh. Menikin meneno itu harus kasih panas.
2: Iya, kasih panas pasti ini. Supis ini, supis satu botol berarti pas.
1: Pas itu. Itu kita bisa menikmatikan lagu-lagu yang di Ruang Rindu malam ini. Enak
2: ah,
1: itu.
2: Ah, betul. Lagu la cuy tak kelas satu itu la lagu. Satu la lagu la lep fan hat go ya ku.
1: Aduh. Oke, okay, Kakak John, apa kabar malam ini?
2: Iya. Oh, sehat.
1: Sehat selalu.
2: Kalau sebaliknya Kakak?
1: Sebaliknya juga sehat selalu.
2: Oh iya, puji Tuhan. Jadi memang kalau baik, jadi kita puji Tuhan.
1: Oke deh. Oke, Kakak John, mau request lagu apa nih malam ini?
2: Di situ ada siapa berapa lagu?
1: Ada 10 lagu. Kita waktukan sampai 23. Iya. Jadi masih bisa.
2: Oh iya. Jadi lagu yang pertama saja.
1: Lagu yang pertama.
2: Lagu dari pertama.
1: Hatimu ya. Hatiku. Enak betul.
2: Oke.
1: Oke, guys. Salam-salamnya
2: ya, Kak John. Dulu ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, salam yang pertama buat kakak yang bertugas. Tetap semangat. Kalau pulang hati-hati, tetap Tuhan Yesus memberkati di jalan.
1: Sampai amin. Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih.
2: Iya. Yang kedua buat kakak teman yang Haji Putun. Terus Mama Dina, Bunda Desi, apa ya, Mama Andro, terus ini Miss Natempan yang ada di Ayafanu, terus Miki Sefatu ada di rumah, terus buat Andreas Misa bersama anaknya Indri, selamat malam. Terus ya, dan akhir membuat semua saja yang sementara terpantau di mana saja tetap terpantau, tetap Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Amin.
2: Ya, shalom Kakak C.
1: Shalom, selamat malam juga untuk Kakak John yang ada di Kota Soe. Oke, pendengar Persatu Harga Tembua, kita baru saja tergabung dengan Kakak John yang ada di Kota Soe. Kita sapa lagi, ini dari kota yang jauh, Kota Momere. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bunda, apa kabar?
3: Hai, kabarnya baik.
1: Kabarnya baik. Ai itu yang kabarnya baik itu berarti.
3: Apa ini? Bu Fatika?
1: Bukan.
3: Jeff.
1: Ya, betul sekali Bunda.
3: Apa kabar baik? Selalu baik.
1: Oke, baik Bunda.
3: Aku apa, Bung Jeffrey? Kok malas-malas? Semangat dong.
1: Oh, lagunya banyak, Bunda.
3: Coba.
1: Yang lagu pertama tadi sudah di request oleh Kakak John yang ada di show E. Lagu kedua ada Black Sweet, Kau, Aku, dan Dia.
3: Itu aja deh.
1: Situ saja.
3: Kau,
1: oh,
3: aku
1: oke
3: dan
1: deh.
3: Dia.
1: Oke.
3: Tetap
1: Kau, sehat. Aku, dan Dia. Oke, baik.
3: Bunda. Iya. Ya, salam-salamnya tentunya buat Bung Jeffrey bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, sehat selalu menjalankan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati, bahagia selalu bersama keluarga. Terus salam buat kru-kru yang ada di RRI Atambua. Selamat malam, salam sehat. Buat Bung John ya yang baru lewat, selamat malam, salam kenal. Di Soe juga ada apa ya, anak mantu itu ada saudaranya juga yang nama John di Soe. Jadi mungkin itu salam kenal saja, salam sehat. Terus ada Putra Tenga, ada Paman Boksi, ada Bang Nasrun, terus ada Bunda Desi, Marina, Maria, dan teman-teman yang ada di NEA, Om Papi, Marcel, Yeri, semuanya selamat malam. Dan semua pendengar setia yang selalu setia di RRI Atambua, selamat malam semua, salam sehat, dan selamat beristirahat. Buat Bung Jeffrey, terima kasih atas kesempatannya Bunda kembalikan di studio.
1: Oke, terima kasih untuk Bunda.
3: Terima kasih.
1: Oke, pendengar Persatu RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita sapa dulu yang sudah bergabung lagi bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Ini dari Kota Kefa atau Kota Melaka? Bingung ini. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu, Mas Edi.
4: Belum libur.
1: Oh, libur hanya satu hari, Mas Edi.
4: Kenapa enggak tiga hari? Karena tiga hari.
1: Biasanya begitu, tapi kan kita ada kekurangan tenaga, Mas Edi. Jadi kita full time, 24 jam di kantor.
4: Oh, begitu. Enggak, ini tumben kok bisa kerasa juga.
1: Siapa itu?
4: Sebuah langsung subuh, kerasa itu kemarin.
1: Iya.
4: Jadi Arda baru mulai kok ikut lagi Arda tadi.
1: Nah. Iya.
4: Tapi kurang malam mengajar malam.
1: Iya. Selanjutnya Bang Jeff yang malam dan malam.
4: Iya betul. Oke. Enggak apa-apa yang penting sehat ya.
1: Sehat selalu Mas Edi.
4: Amin. Betul.
1: Masih di Kefa atau sudah di?
4: Ya, di Kefa baru berangkat tadi.
1: Oh, di Kefa. Oke. Semoga dengan Bunda Desi di sana.
4: Mau potong rambut saya.
1: Oke deh, baik.
4: Yang bagus apa?
1: Oh, yang tadi request tadi ada John dari Kakak John dari Soe, ada Bunda Ima. Nomor 1, nomor 2 sudah, tinggal nomor 3 Betania Sonata Dalam Kerinduan. Adi ada Hah? Ada Ani Carrera Sendiri Dalam Sepi. Ada Frankie Menyambut Musim Petik.
4: Hujan.
1: Musim petik, bukan musim.
4: Heeh. Ya. petik padi.
1: Iya, betul sekali.
4: Mantap sekali. Terus yang bagus lagi apa?
1: Merembelina, Simponi Rindu.
4: Rindu, banyak rindu ya. Mantap sekali.
1: Satu lagi? Ada Desi Ratnasari, Tenda Biru.
4: Tenda Biru. Yang tenda putih enggak ada?
1: Tenda putih tidak ada, yang ada hanya terpal biru.
4: Oh, terpal biru dan terpal putih enggak ada.
1: Yang delapan ada Ebit Giade. Masih ada waktu.
4: Oh, berarti masih panjang jam 12 ini. Jazz yes, musik kalau begitu. Masih ada waktu. Yang terakhir.
1: Yang sembilan ada Poppy. Terlambat sudah.
4: Waduh, terlambat. Baru mulai udah terlambat.
1: Yang ke-10, nah, yang terakhir. Pamres Gereja Tua.
4: Ada muda enggak ada? Mama muda apa mama tua?
1: Tidak ada, yang ada yang tua.
4: Mama muda enggak ada?
1: Enggak ada, yang tua saja.
4: Oh, yang muda berarti ada di Cepa ya? Tadi Betara Senata apa? Betara
1: Senata. Betania Senata dalam kerinduan.
4: Ah, sudah itu aja.
1: Mantap. Itu saja. Oke, guys, salam-salamnya Mas Masdi.
4: Buatkan saya bisa lompat keluarga pulang aja dia.
1: Oke, amin. Terima kasih Mas Edi.
4: Saya mewakili grup-grup Pro 1 juga ya. Semoga pada sehat saya utara ya. Ini Pak Boten gak ada kabar ya.
1: Bapak Den kayaknya di luar negeri.
4: Bukan, dia masih di Papua ya. Bukan luar. Oh, tadi Bapak John tadi, dari Soe tadi.
1: Iya. Kakak John dari Soe dengan Bunda Ima dari Maumere.
4: Ketemu dari Ima, biasanya denger pusing kong dulu ping. Sudah masuk kalau gitu cepat berarti ya.
1: Iya.
4: Yeah. Alhamdulillah ya, seperti sehat Bunda Ima ya. Sehat. Bunda Bella yang sakit sudah sehat. Ibu guru yang cantik sudah sehat juga, Ibu Fendi ya. Ini putri tunggal yang cantik belum masuk.
1: Belum.
4: Ini masih goreng kacang nih. Nanti saya datang sana nih putu.
1: Iya, yeah, nanti ke Jeva langsung ke putu.
4: Bukan sahur dulu ya.
1: Keputun mas itu langsung ke Ayo Tupas, mas itu putar kembali. Ayo
4: Tupas, putar kembali langsung ke sini, ke Falasi, baru ke Nemu, ke Polen, masuk ke Polen nanti.
1: Ya, oke, baik.
4: Mantap sekali. Nah, Mahina juga belum masuk ya, Maria Batara, Obati Rosa ya. Juga Marina ini panen jagung jam-jam aja udah nggak lama nggak ada suara. Om Putra Tengah panggil juga nggak ada kabar. Om apa Bang Damus Jupiting ya nggak ada kabar. Kairi Om Papi juga nggak ada kabar. Om Marcel Bang Nasrul Maya Batara Alwi Kedul Sobo juga nggak ada kabar. Jufen juga untuk panen jagung nggak ada kabar nih. Bang Haji juga nggak ada kabar. Nah, Bang ini ya buat sebenarnya kurang hati-hati ya. Dan buat ini Bang Hendrik dan Ibu sama Ibu Putin ya. Saya senang kenal semua sama kru Pro 1. Ada Kak Heni, ada Kak Arda, ada Kak Yanti, ada Kak Teresa, kenal semua dia tuh. Mantap sekali dia kenal orang lama. Dia rumahnya di sama Bang Ngepi juga di Kuneru dekat Kumancar itu Bang Jepi.
1: Iya.
4: Yeah. Nanti mampir ke sana, oke? Buat adikku yang cantik semoga sehat aja ya, mudah-mudahan mama boma. Oke, makasih ya.
1: Oke, terima kasih. Salam
4: obrigado barat.
1: Obrigado.
4: Jangan lupa jazz musik.
1: Oke, baik lupa, mas ya. Oke, ya. Oke, pendengar Pro 1 Radio Tembua di mana saja Anda berada, saya masih tim menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini tadi dari kota Soe ke kota Maumere, sekarang ke kota Kefa, sekarang sudah ke kota Alor. Kita sapa dulu dari kota Alor. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam.
1: Apa kabar Abang Nara?
5: Seperti yang dulu, Abang.
1: Seperti yang ya, dulu. Oke, kalau seperti yang dulu, sehat selalu berarti.
5: Amin.
1: Oke, Kak Kenar mau request lagu apa malam ini?
5: Lagu apa tuh, Teh?
1: Oh, yang sudah di request ada 3, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Yang belum di request ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada Betania Sonata Dalam Kerinduan.
5: Maria Melina.
1: Maria Melina Simfoni Rindu.
5: Melanjut salam dulu ya.
1: Oke, gas.
5: Salam pertama tentunya buat Kak Tenier semua. Terus Mas Edi, apa kabar Mas Edi? Tentu sulit tinggal itu, berarti ada bahaya. Atau mama muda lagi, nanti orang tanya bapak muda lagi, soalnya sulit ke alamat ini.
1: Itu sudah.
5: Ya, Mas Edi ini banyak review alamat begini kan, nanti driver dong bingung nih, mau antar kemana?
1: Mau antar kemana? Semua mau kunjung habis nih Mas Edi.
5: Aku bosan tak apa-apa, cukup pagi leh. Terus lanjut salam buat Bang Tiro juga, Bung Dolo Bang. Ya rame. Terus buat orang alam semua, selamat malam. Daripada kalah Irama, Kolbok semua, Abang Poko, terus Mas Poko, selamat malam. Terus buat yang di kita piting semua, selamat malam. Kompeten, selamat malam. Terus buat Abela Kasinti, selamat malam. Marina Tero, selamat malam. Apa kabar semua, biar gabung rame tuh, ayo. Terus buat Bang Hadi, ayo gabung, ditunggu suaranya. Suaranya ingin di NTT. Kalau ada suaramu, ada dapat tangan. Terbalik kata nanti rambut kelimut ke tangan, ayo gabung. Terus lagu Marian Belina tuh buat yang punya bantal guling, yang punya kain panas. Nara mau bilang silakan bersembunyi dan menikmati simfoni rindu dari alunannya yang sudah direquest oleh Nara. Oke, okay, bye bye Kak Bu.
1: Oke, okay, juga ke Kenara. Oke, baik pendengar Persatu Radio Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja tergabung bersama dengan Kak Nara yang ada di Alor. Katanya lagunya spesial buat yang punya bantal peluk, yang punya kain panas, yang punya selimut, yang punya tempat tidur, dan yang selagi sekarang lagi bobo-bobo santai. Oke, pendengar Persatu Radio Tembua, kita sapa lagi di malam ini dari Putun. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, Kakak Putri, Kakak Vero, apa kabar?
6: Dua-duanya.
1: Dua-duanya.
6: Kabarnya baik.
1: Sudahnya hujannya sudah berhenti di Putun?
6: Belum, sementara hujan rintik-rintik saja.
1: Oh, sementara rintik-rintik menanti hujan.
6: Setiap hari hujan dirasanya, ini hari yang agak kurang.
1: Oke deh, baik.
6: Lagunya dari Ebit Giade, Masih Ada Waktu.
1: Ebit Giade, Masih Ada Waktu. Waktunya masih terlalu banyak.
6: Sudah sampai.
1: Oke, salam-salamnya.
6: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Cifri yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di dalam.
1: Amin, terima kasih.
6: Terus buat mama saya, Mama Maria Senayang, masih bantu juga dengan ucapan selamat malam mama. Buat semua sahabat yang sudah lewat, ada Kakak John di Ayo Fano, ada Mas Edi, Ibu Vinti di Ayo Tupas, Mama Ina di keluarga di Miki-Miki, ada Mama Andro, Mama Jisan di Wenlasi, Bapak Fidel di Soe, Kakak Yusen Kastifatu Venu, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Zano, Papa Sirosa, ada Bung Tio, Ibu Tilsi Panafanu di keluarga, ada Bapak Vento, Bapak Oke, Bung Timbar,

0: saudara. Untuk kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam kakak.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam juga kakak Putri. Oke, pendengar Persatuan Rakyat Tembuah, saya masih terima lagi satu penelpon dan kita putar lagu yang sudah di request ya. Ini kita terima lagi, ini dari Kota Sari, Kota Keva Manano. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Bermaju Memori lewat lagu. Selamat malam Abang Jeffrey.
1: Selamat malam Unu Naik. Kabar Unme?
2: Kabar leko-leko.
1: Kabar leko-leko. Oke, baik Abang.
2: Baik, Abang Nara itu kalau masuk itu jelas hanya suaranya kecil.
1: Lagi diselimut katanya.
2: Itu kata-kata itu kurang jelas lah. Nanti orang yang pantau juga agak pasang telinga ini bisa sakit itu. Omong kuat sedikit Bang Nara.
1: Oke, Abang. Mau request lagu apa nih?
2: Lagu Masih Ada Waktu.
1: Masih Ada Waktu. Tadi Masih Ada Waktu, tadi sudah dari kakak Putri yang ada di Putun.
2: Oh, berarti terakhir sah. Ya. Itu.
1: Oke deh, pamres. Oke.
2: Yang kayak Mas Uri bilang untuk gereja muda, apa mama muda dengan mama tua.
1: Ya, biar kita yang tua saja.
2: Biar yang tua saja.
1: Oke deh, Abang Terasa.
2: Salam duluan. Ya, yang pertama untuk adik Jeffy, selamat bertugas, selalu sehat dan memberkati.
1: Amin.
2: Kemudian fans-fans yang sudah lewat, ada Putri Tunggal, ada Bang Nara di Alor. Selamat malam saja Bang. Semoga selalu sehat dengan Bung Damos, Bapak Ten, Mama Sena, Om Kala sekeluarga di Buka Piting. Selamat malam saja. Dina Kala di Buka Piting juga selamat malam. Mama Ina, Bella Puspita, Maria Fatana, Ketua Usis alias Bunda Desi, selamat malam saja. Singkat itu buat semua-semua saja. Selalu kompak di Persatuan Tembuah. Untuk Adi TV, menawarkan selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Abang Tirosa. Oke baik pendengar Persatuan Rakyat Tembuah, di mana saja Anda berada, kita terima lagi satu penelpon, kita langsung putarkan lagu-lagunya. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam Kakak Bella, apa kabar malam ini?
0: Kurang baik Kakak Jeffrey, sehat selalu, tapi ada berduka.
1: Aduh, Kakak Bella turut berduka cita. Oke, Kakak Bella mau pilih lagu apa malam ini?
0: Lagunya Desi Ratnasari, Tenda Biru.
1: Desi Ratnasari, Tenda Biru. Oke, Kakak Bella salam-salamnya.
0: Salamnya buat Kakak Jeffrey bersama All Pro RRI Atambu yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua teman-teman yang selewat, ada Mas Edi, ada Genda Ima, ada Abang Tirosa, ada Vero, ada Kakak Nara, ada Kakak Yuseng, ada Om Rambutan, ada Om Sido, ada Mama Yuseng, ada Fendi, ada Delphi, ada Genda Desi, ada Kakak Maria, ada Kakak Tio, ada Om Janu, ada Pak Oke, ada Marina, ada Ibu Ringku Heka, ada Kakak Marni, ada Bunda Siska, terus ada Bapak Tendi Arkenari, ada Abang Damos, ada Abang Tujangga, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, ada Putra Lomati, Putra Tengah, Putra Manado, terus Abang Lu, ada Abang Hadi,

0: sehat, Tuhan dijaga kita semuanya. Terima kasih saja, selamat malam, pulang hati-hati saja.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Bella. Oke, peninggal persatu, kita putarkan lagu dulu ya, yang sudah request di Ruang Rindu malam ini.

0: Pendengar Persatu Area Tembua, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Masihkah ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu? Waktu kita masih 18 menit ke depan. Masih ada dua penelpon, boleh. Oke, pendengar Persatu Area Tembua, boleh bergabung di line telepon atau di WA atau di Facebook Area Tembua, boleh. Saya stay menemani Anda di Ruang Rindu. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori Lagu.
0: Oke, selamat malam. Apa kabar Kakak Tio?
1: Kabar baik.
0: Kabar Naleo. Kabar Naleo unut naik.
1: Sebaliknya Kakak Jeffrey.
0: Kakak Jeffrey sebaliknya Naleo unut naik.
1: Iya, leko naik.
0: Oke, okay, Kakak Tio. Mau request lagu apa nih?
1: Petri Sonata ya, Kakak.
0: Betania Sonata. Oke. Okay. Oh, Betania Sonata tadi sudah diputar.
1: Oh ya.
0: Barusan tadi.
1: Oh, ikutan saja sih, baik.
0: Oke, okay, ikutan
1: lagu
0: saja.
1: Lagu apa yang belum request?
0: Oh, lagu yang belum di request itu ada Ani Carrera Sendiri Dalam Sepi.
1: Oh. Oke,
0: okay,
1: itu sudah.
0: Oke, okay, gas. Ikat. Salam-salamnya.
1: Salam pertama buat Kakak Jeffrey yang lagi bertugas. Terus salam yang kedua buat Maina, putri tunggal yang sudah lewat juga. Selamat malam. Bella di Mangga 2, selamat malam. Bapak Kirosa. Terus kakak siapa yang di Alor?
0: Kakak Nara.
1: Ah, Kakak Nara yang tadi sudah lewat juga. Selamat malam Kakak. Terus Bapak Timo. Bunda Desi sudah masuk Kakak?
0: Bunda Desi belum masuk, Bunda Desi.
1: Woy,
0: nanti pas menit-menit terakhir baru. Dia mulai sudah. Mulai foy itu Bunda itu.
1: Pasti di malam dia gatur, gimana?
0: Pasti, pestanya banyak ini.
1: Nah, terus buat Bunda Ima di Flores juga, selamat malam. Kalau pantau, lemas sudah. Nah, singkatnya semua.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, selamat malam. Lagu itu saya spesial buat Putri Tunggal.
0: Oke, okay, spesial buat Putri Tunggal.
1: Selama ini tidak masuk, memang ada monitor aja. Jadi bukan banyak tidak masuk.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, oke. Okay, selamat malam Kakak.
0: Oke, okay, selamat malam juga. Oke, okay, pendengar. Pendengar Pro 1 Area Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja dari Deng Kakak Tio yang ada di Kota Kefak, Kota Sari. Oh, ini kita siapa lagi ini? Dari mana ini? Oh, Kakak Putra. Putra Kisir ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Berbagi Rindu Memori Lagu.
0: Oke deh. Kakak Putra Kisir, apa kabar?
2: Baik.
0: Kabarnya baik. Oke. Oh, mau salam-salamnya atau mau request lagu dulu?
2: Request lagu dulu.
0: Oke, lagu yang mana?
2: Lagu mana yang belum diputar tadi?
0: Oh, yang belum di request? Oh, masih Poppy, terlambat sudah. Oke deh, baik. Salam-salamnya.
2: Selamat pertama buat Kakak untuk bertugas. Semoga kita sukses, sehat selalu, terus memberkati.
0: Amin, terima kasih.
2: Yang kedua buat Bung Sir dan Sendewat, tengah-tengah dari Supervisor. Yang kedua buat Perlika di Putin, Maina di Miki-Miki, Anar di Alor, Maina Miki-Miki, Bunda Ina, Mas Ibi, Bola Pesipu di Mangga Buang, Bukit Marino, Kamaria Patara, yang lain semua sepurata aja kita justru.
0: Oke, semuanya sepurata. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam juga. Oke, pendengar Persatu Area Tambua, di mana saja Anda berada, kita baru saja dengan Kakak Putra Kisar yang ada di Humin Anak, Kota Perbatasan Timur Leste di Napan. Oke, pendengar Persatu Area Tambua, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook Area Tambua. Dari Kakak Onal, selamat malam kakak, minta lagu nomor 9. Oke, ditunggu nanti diputar. Ada kakak Bas, Andre, Desi. Oh Desi, mungkin Desi Ratnasari mungkin ya. Oke, oke baik, kita terima lagi penelpon yang satu ini dan kita putarkan lagu-lagunya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lagu.
0: Selamat malam juga kakak Maria, apa kabar ini?
3: Puji Tuhan kabar baik, sehat selalu.
0: Puji Tuhan kabar baik, oke. Salam-salamnya
3: buat Kak Jeffrey dan semua operatornya dan semua kru peserta buat. Selamat malam, salam sehat. Buat Kak Jeffrey pulang titik-titik, titik salam
0: untuk rumah. Oke baik. Oke, selamat malam juga. Oke, pendengar Pos 1 RR Tembok, di mana saja Anda berada, kita sudah di 9 menit, lagi 9 menit, kita sudah di 51 menit. Pendengar Pos 1 di mana saja Anda berada. Saya Jeffrey Amfutis akan pamit undur diri dari Ruang Rindu. Sampai jumpa di esok hari dan ditunggu lagu-lagunya yang sudah di request diputar. Kalau waktunya tidak mencukupi berarti kita putar di jazz musik. Semoga pendengar Pos 1 RR Tembok di mana saja Anda berada, Tuhan memberkati kita selalu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

adalah mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa, jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

merasa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

0: semesta ini dengan baik, maka apapun yang ada di dalamnya akan bersahabat dengan kita. Dan menurut penelitian daripada akademia, bahwa dugong ini memang populasinya sudah sangat sedikit di perairan Indonesia ini ya. Jadi sudah mau punah. Tapi kalau kita bantu, kita jaga pelihara dengan baik dan kita persiap, kita juga harus punya persiapan untuk lamonnya. Jadi apabila awal lamonnya mulai agak ini, kita akan berusaha untuk kita bisa tanam, kita bisa rehabilitasi. Ya, kalau lamonnya sudah tidak ada, maka ikan pun akan keluar dari perairan yang ada.
1: Iya, jadi kalau rumah, tempat tinggal dan juga makanan mereka rusak, ya nasib dugong ini juga terancam, akhirnya berimbas ke kita juga ya, Pak.
0: Pesan saya, marilah kita sama-sama jaga lingkungan alam semesta ini dengan baik, mau laut, mau darat, karena kita hanya bisa berusaha menjaga dan melindungi, tapi yang menikmati hasilnya adalah anak cucu kita ke 20-30 tahun yang akan datang. Mungkin pesan saya itu.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti. Edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tegukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

Program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Oke, selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor pagi ini, edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, di pagi hari yang sangat luar biasa ini, kita tentunya sudah bangun ya dari tempat pembaringan, atau mungkin ada yang belum bangun dari tempat pembaringan, tetapi tentunya di pagi ini kita semua punya niat yang baik, punya semangat yang baru untuk mempersiapkan diri, bangun dan menyambut hari baru di hari Jumat berkah ini dengan penuh semangat. Di pagi hari ini pendengar, saya kembali bersamaan di dalam program Alor pagi ini, mulai dari saat ini hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar, di program Alor pagi ini kita awali dengan Mutiara Pagi. Kami hadirkan lagu-lagu keagamaan, agama muslim di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Selamat mempersiapkan diri bagi bapak, mama, kakak, adik, bah, saudara, pendengar setia dimanapun berada di pagi hari ini. Mungkin ada yang sudah bangun untuk mempersiapkan kerjaannya, mungkin untuk yang berjualan di pasar, yang sudah mau beraktivitas di pagi hari ini, selamat mempersiapkan diri dan beraktivitas dengan baik. Jangan lupa, jika sudah bangun, harus bersyukur kepada Tuhan, karena atas penyertaan Tuhan, kita bisa tidur dengan nyenyak dan bangun di pagi hari dengan keadaan sukacita dan akan menjalani aktivitas di hari ini. Jangan lupa juga untuk menyerahkan apapun itu aktivitas kita ke dalam tangan Tuhan, karena apapun yang akan kita lakukan tanpa penyertaan Tuhan semuanya akan sia-sia. Jadi berserah ya kepada Tuhan untuk segala aktivitasnya. Oke, saya Monica akan menemani Anda satu jam ke depan dalam program Mutiara Pagi. Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu keagamaan di pagi hari ini. Selamat mengikuti kami dan selamat mendengarkan kami melalui siaran Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.

Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang murah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti.
2: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kita sudah satu jam dalam program Mutiara Pagi. Dan saat ini kita sudah ada di pukul 6 lebih 1 menit. Saatnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang diproduksi langsung dari Pro 1 RRI Atambua.

0: Merkuri setelah kurang lebih 40 hari berada di Tanah Suci. Saya yakin seluruh jemaah haji Kabupaten Belu telah mendapat predikat haji yang mahbul, sehingga kualitas keimanan
1: resmi. Jadi ini di sebelah depan saya, itu sudah wilayah RWPL. Ini kita tepat berada di garis batas negara antara RI RWPL.
2: Warta berita edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Berita pertama. Peringati Pra Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2026, BNN Kabupaten Belu gelar donor darah. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
3: Dalam rangka menyambut peringatan Hari Anti Narkotika Nasional yang jatuh pada 26 Juni 2006, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah sebagai wujud kepedulian sosial yang bekerja sama dengan unit transfusi darah RSUD Atambua. Kegiatannya mengusung tema aksi nyata menyelamatkan sesama dan setetes darah dan sejuta harapan bagi mereka yang membutuhkan dilaksanakan di aula kantor BNN Kabupaten Belu yang diikuti instansi Pemkab Belu, BNI, Polri, kantor vertikal, dan masyarakat luas. Kepala BNN Kabupaten Belu, Suroso, menyampaikan bahwa kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Perhani 2026, di mana BNN tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pemberantasan narkoba, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberi manfaat langsung bagi sesama. Menurutnya, donor darah menjadi salah satu kontribusi nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Belu yang masih sering mengalami keterbatasan, sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial terhadap sesama. Lanjut Suroso, selain sebagai aksi kemanusiaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat serta menjauhi penyalahgunaan narkoba. Suroso berharap melalui bantuan ini kehadiran BNN tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pemberantasan narkoba, namun hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan sumbangsi penting baik dalam kegiatan sosial sehingga menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
4: Dan hari ini adalah merupakan rangkaian menyambut Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026.
5: Baik, Pak. Untuk kegiatan hari ini siapa-siapa yang dilibatkan, Pak?
4: Kegiatan hari ini berkenaan dengan donor darah kita

0: golongan darah O merupakan yang paling banyak dibutuhkan. Melalui bantuan dari BNN Kabupaten Belu, pihaknya berkomitmen untuk menjaga ketersediaan stok darah guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu yang secara menyeluruh, baik dari golongan darah A, B, AB, dan O.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu yang hari ini menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka Hari Narkotika Internasional 2026. Ini kegiatan ini sangat membantu kami, terutama bagian transfusi darah kami, stok darah kami lagi kosong, jadi kami sangat membutuhkan.
0: Ia juga mengajak keterlibatan aktif semua pihak untuk terus mengikuti kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus menjaga kesehatan diri. Dengan terselenggaranya kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di wilayah Kabupaten Belu sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan dalam menyambut HANI 2026. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
2: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Resmi melepas tim survei identifikasi jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Laporan Egi Araujo.
3: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Resmi melepas tim survei identifikasi jalur tidak resmi di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Pelepasan tersebut ditandai dengan apel gabungan dan pelepasan tim survei bertempat di PLBN Mutain. Pada kegiatan pelepasan, Deputi Bidang Pengelola Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya negara dalam memetakan seluruh jalur non-resmi yang selama ini digunakan masyarakat sebagai akses tradisional namun juga memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai tindak pidana lintas negara seperti penyelundupan barang, perdagangan orang, dan pelintasan ilegal. Menurut Nurdin, survei tersebut tidak serta-merta dilakukan untuk menutup seluruh jalur tidak resmi, melainkan untuk memahami fungsi dan karakteristik masing-masing jalur sebagai dasar penentuan kebijakan yang tepat. Sejalan dengan agenda tersebut, peninjauan langsung dilakukan tepat di garis depan wilayah negara guna melihat secara dekat kondisi jalur pelintasan tidak resmi yang berbatasan langsung dengan wilayah Republik Demokratik Timor Leste.
4: Kita melihat secara langsung kondisi jalur perlintasan tidak resmi. Jadi ini di sebelah depan saya, itu sudah wilayah RDPL. Ini kita tepat berada di garis batas negara antara RI RDPL. Kami ingin memastikan bahwa jalur-jalur tidak resmi yang teridentifikasi selama ini itu benar-benar berada dalam pengawasan negara. Karena sekali lagi prinsip di perbatasan dalam konteks pengamanan batas negara tidak ada jalur perlintasan yang tidak di dalam pengawasan negara. Negara harus hadir untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga negara kita, terutama masyarakat kita yang berada di garis depan wilayah negara.
3: Di akhir wawancara, Nurdin memastikan bahwa tim identifikasi akan melaksanakan tugasnya hingga Jumat besok.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini, di mana informasi cuaca ini kami ambil dari situs resmi BMKG Eltari Atambua. Dan untuk diketahui bahwa informasi cuaca ini berlaku mulai hari ini Jumat 26 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga Sabtu esok 27 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Berikut detail perkiraan cuaca di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana kita awali dari Atambua. Cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, kemudian berawan tebal pada siang hari, serta berawan pada malam dan dini hari. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan mencapai 25 km per jam. Betul, cuaca pagi hari cerah berawan, siang hari berawan tebal, sedangkan malam dan dini hari diprediksi berawan. Suhu udara berada di angka 23 hingga 32 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah timur dengan kecepatan 17 km per jam. Keva Menano, cuaca kondisi diperkirakan berawan dari pagi hingga siang hari, lalu berawan tebal pada malam hari dan kembali berawan pada dini hari. Suhu udara berada pada rentang 23 hingga 32 derajat Celcius. Angin tenang bertiup dari arah utara dengan kecepatan 17 km per jam. Selanjutnya, Soe, cuaca dari pagi hingga siang diperkirakan berawan, diikuti malam hari berawan tebal, dan dini hari kembali berawan dengan suhu udara sejuk di angka 23 hingga 32 derajat Celcius. Hembusan angin datang dari arah timur dengan kecepatan 16 km per jam. Kupang sepanjang hari dari pagi, siang, malam hingga dini hari diprediksi didominasi oleh cuaca berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Angin cukup kencang bertiup dari arah timur dengan kecepatan mencapai 46 km per jam. Alor cuaca pagi hari diawali dengan cuaca berawan. Bagi Anda yang ada di alor, harap bersiap juga karena di siang hari diperkirakan akan turun hujan sedang, disusul malam dan dini hari yang kembali berawan tebal. Suhu udara tercatat antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Angin berembus perlahan dari arah utara berkecepatan 5 km per jam. Terakhir, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini yang perlu kita waspadai bersama, di mana mohon waspada terhadap potensi angin kencang secara khusus di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Sekian info cuaca, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tambua siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami, RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ribuan penari siap tampil di Festival Kulon Pean tahun 2026. Usung tema tarian untuk persahabatan. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
5: Ribuan penari yang akan ambil bagian dalam Festival Fulan Fehan 2026 siap untuk menampilkan pertunjukan kolosal yang memadukan kekayaan budaya lokal Kabupaten Belu dengan sentuhan koreografi modern. Festival yang menjadi salah satu agenda budaya unggulan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste tersebut mengusung tema tarian untuk persahabatan. Penampilan para penari akan dikemas dalam sebuah pertunjukan seni yang memadukan musik tradisional, tarian daerah dan koreografi yang dirancang selaras dengan potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Belu. Ribuan penari akan menampilkan harmoni gerak dan musik yang menggambarkan semangat persahabatan, kebersamaan, serta identitas budaya masyarakat Kabupaten Belu. Koreografer Festival Fulan Fehan 2026 Eko Supendi mengatakan seluruh rangkaian tarian kolosal telah dipersiapkan secara matang tanpa menghilangkan nilai-nilai otentik dari tarian tradisional Kabupaten Belu. Beberapa tarian khas yang menjadi inspirasi utama dalam pertunjukan tersebut antara lain Likurai, Bidu Kikit, Antama, dan Atsoke. Dikatakan konsep koreografi tahun ini tidak sekedar menampilkan bentuk asli tarian tradisional secara utuh, tetapi mengembangkan melalui pendekatan performatif yang sesuai dengan kebutuhan panggung pertunjukan berskala besar.
6: Kami yang mencoba lain, untuk dulu menerjemahkan dari ide sutradara, di mana saya mencoba melihat potensi seni yang ada, khususnya seni pertunjukan, yang nantinya akan kami kemas di dalam sebuah rangkaian dari awal sampai akhir, yang merupakan presentasi dari potensi yang ada. Oke,
7: perwakilan
6: di
7: guru pendamping,
6: Kabupaten Belu, baik budaya, tarian maupun mungkin musikal
7: gitu.
6: Dan
7: guru
6: kami mencoba
7: depan,
6: untuk mengembangkannya dengan pola-pola baru dengan pendekatan sekolah, aspek performatif, sehingga kami tidak serta-merta memindah Likurai secara utuh atau Antama secara utuh, tapi kita mencoba memberikan sebuah aspek-aspek pemanggungan di mana di situ diantaranya adalah pola lantai, kemudian gerakan-gerakan yang mungkin kita koreografi dengan menyesuaikan musikal yang dibikin oleh komposer.
5: Menurut Eko Supendi, tarian pada Festival Fulan Fehan tahun ini berbeda dibandingkan pelaksanaan festival pada tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan tema besar yang diusung, yakni tarian untuk persahabatan. Melalui perpaduan tarian dan musik yang ditampilkan, para pelaku seni berharap pesan persahabatan dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat dan pengunjung yang hadir. Tema tersebut juga diharapkan menjadi simbol penguatan hubungan sosial dan kemanusiaan, khususnya bagi masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan.
6: Kami dengan melihat kondisi di Fulan Fehan, setiap yang di belakang itu tahun dengan view yang berbeda-beda, dengan panggung yang kita pilih berbeda-beda. Di tahun 2019 kami memilih tema ritual, dan kebetulan di sana ada sebuah bukit yang bunduk, kemudian kami mencoba untuk membuat artistik dengan pola-pola melingkar yang itu menjadi ornamen dari panggung itu, yang melambangkan bahwa itu adalah sebuah ritual.
7: Maju lagi kakak. Maju lagi kakak.
5: Festival Fulan Fehan 2026 diproyeksikan menjadi ajang promosi budaya dan pariwisata Kabupaten Belu yang akan menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Jemaah Haji Belu sekembali kumpul keluarga, diharapkan memperluas ukhuwah Islamiyah dengan sesama. Laporan Ferdi Asi.
8: Sejumlah 12 orang jemaah haji asal Kabupaten Belu kepulangan ke tanah air dan tiba di Atambua pada Rabu kemarin 24 Juni 2026. Perjalanan untuk menunaikan ibadah haji terhitung hampir 40 hari lamanya berada di tanah suci Mekah Arab Saudi telah memberikan bekal iman ketakwaan dengan memperoleh predikat haji yang mabrur. Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Belu Rene Bria ST saat menerima kepulangan rombongan jemaah haji Belu bertempat Masjid Hidayatullah Atambua Rabu sore kemarin. Ia mengatakan setelah memperdalam ilmu agama di Tanah Suci Mekah, sekembalinya para jemaah sekiranya bisa menjadi suri tauladan memperluas ukhuwah Islamiyah dengan sesama jemaah sebagai bentuk iman ketawaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Kedatangan ini merupakan hal yang patut disyukuri setelah kurang lebih 40 hari berada di Tanah Suci. Saya yakin seluruh jemaah haji Kabupaten Belu telah mendapat predikat haji yang mabrur, sehingga kualitas keimanan dan ketakwaannya semakin meningkat. Saya berharap Bapak Ibu dapat memperluas ukhuwah Islamiyah dengan sesama jemaah sebagai bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya diwujudkan agar tidak memprioritaskan individualitas dan lebih mengedepankan kepentingan bersama.
8: Di kesempatan tersebut dirinya menitipkan pesan selain mendoakan diri sendiri dan keluarga senantiasa, turut pula mendoakan Kabupaten Belu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari segala bencana dan mampu mengurai segala macam permasalahan terjadi di tengah masyarakat.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Tim nasional Argentina kembali meraih kemenangan gemilang pada pertandingan kedua grup C Piala Dunia tahun 2026 menghadapi Australia di Stadion Dallas Arlington, Texas, Amerika Serikat, Selasa 23 Juni 2026 dini hari. Skuad Albi Celeste sukses menyudahi perlawanan dengan skor meyakinkan 2-0. Argentina sejatinya nyaris unggul cepat saat pertandingan baru berjalan 7 menit di babak pertama usai mendapat hadiah penalti karena Lautaro Martinez dijatuhkan di dalam kotak terlarang. Namun Lionel Messi yang maju sebagai eksekutor gagal memanfaatkan peluang emas tersebut usai tendangannya menyamping tipis di sisi gawang Austria. Gagal mencetak gol dari titik putih, pemain berjuluk La Pulga itu kemudian berhasil membayar tuntas kegagalannya pada menit ke-38. Messi sukses mencetak gol pembuka sekaligus memecah kebuntuan usai menerima umpan matang Facundo Medina. Tertinggal 1-0 Austria mencoba bangkit dan berusaha keras mencari gol penyama kedudukan. Namun hingga turun minum tidak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim. Setelah turun minum, kedua tim kembali melancarkan jual beli serangan dan terus berupaya mencari gol. Meski demikian, rapatnya pertahanan dari kedua kubu membuat skor tetap tidak berubah hingga waktu normal berakhir. Petaka bagi Austria justru datang di injury time, tepatnya menit ke-90+4 saat Messi kembali mencetak gol keduanya, memanfaatkan bola rebound di depan gawang Austria. Gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan mutlak Argentina menjadi 0-0. Hasil positif ini memanfaatkan posisi anak asuh Lionel Scaloni di puncak klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Raihan poin sempurna tersebut sudah cukup bagi tim Tango untuk lolos ke babak 32 besar. Terlepas dari kelolosan negaranya, Lionel Messi saat ini juga memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan 5 gol. Catatan mengagumkan tersebut diraih sang kapten hanya dari 2 pertandingan yang dijalani. Kini Messi juga resmi tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 18 gol. Rekor fantastis ini melampaui catatan legendaris milik mantan penyerang timnas Jerman, Miroslav Klose. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 4601 0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Badan Nasional Pengelola Perbatasan resmi melepas tim survei identifikasi jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Peringati para Hari Anti Narkoba Nasional 2026, BNN Kabupaten Belu gelar donor darah. Saya Teresa Manet, operator Yonaris Malioga, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali menyapa Anda setelah kita mendengarkan bersama penyampaian warta berita pagi di pagi hari. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama untuk perakiraan cuaca ya. Sekali lagi saya informasikan untuk perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Alor pagi cerah berawan dan untuk kemungkinan di siang hari nanti akan ada hujan dengan intensitas yang rendah ya, tidak hujan lebat. So, bagi pendengar setia di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya bisa berhati-hati ya dalam beraktivitas, berjaga-jaga juga dalam beraktivitas. Waspada selalu dan jangan lupa pantau selalu informasi cuaca di BMKG juga. Dan untuk pendengar setia yang mungkin beraktivitas dengan menggunakan kendaraan beroda 2, beroda 4, hati-hati juga dalam perjalanan, lengkapi segala peralatan, cek kondisi kendaraan dengan baik sebelum beraktivitas menggunakan kendaraan agar bisa tahu dan bisa melakukan perjalanan dengan baik, dengan selamat sampai di tujuan. Untuk yang sudah bersiap di pagi hari ini untuk beraktivitas seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang berjualan di pasar, nelayan, atau mungkin yang berkantoran dan lain semacamnya. Karena memang di saat ini lagi libur sekolah ya, jadi guru-guru dan siswa pada liburan ya, menikmati waktu liburannya. Untuk yang tidak berlibur seperti saya di pagi hari ini juga yang bekerja, tetap semangat selalu untuk kita semua. Untuk bapak, mama, para nelayan yang melaut atau mungkin baru balik dari laut, tetap semangat selalu, selamat menikmati apapun yang Anda dapatkan di hari ini. Dan selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini dengan baik sambil kami temani dengan lagu-lagu dan juga informasi terupdate yang tentunya

Oke, pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari yang sangat cerah ini, cerah berawan ya di pagi hari ini, tentunya kita sudah mulai beraktivitas. Nah, pendengar, di pagi hari ini juga kami mau update ya satu informasi untuk Anda, ini terkait dengan Piala Dunia nih. Lagi musim Piala Dunia dan pastinya kita semua pada antusias ya untuk mengikuti Piala Dunia. Tapi pendengar, apakah sebagian dari kita sudah tahu belum nih jejak sejarah lahirnya Piala Dunia pertama di tahun 1930? Apa sudah tahu belum nih kita semua? Jangan hanya tahu ya pemain-pemain dan fans-fans kita, tapi kita juga perlu tahu sejarah dari Piala Dunia itu sendiri. Nah, pendengar, jauh sebelum menjadi panggung megah mega bintang seperti sekarang, Piala Dunia FIFA hanyalah sebuah ide nekat yang digagas oleh Jules Rimet pada tahun 1930. Mimpi itu menjadi kenyataan di sebuah negara kecil di Amerika Selatan, Uruguay. Nah, pendengar, Piala Dunia pada 1930 menjadi satu-satunya edisi dalam sejarah yang tidak mengenal babak kualifikasi. Nah, siapapun negara anggota FIFA yang mau datang boleh ikut bermain. Namun, perjalanan saat itu tidak mudah membeli tiket pesawat kelas bisnis karena krisis ekonomi global dan jauhnya jarak, banyak negara Eropa tidak berpartisipasi. Nah, pendengar, dilansir dari laman FIFA.com, ada 13 negara yang ikut berpartisipasi dalam Piala Dunia tahun 1930, yaitu Argentina, Belgium, Bolivia, Brazil, Chile, France, Meksiko, Paraguay, Peru, Romania, USA, Uruguay, dan Yugoslavia. Nah, seluruh pertandingan berpusat di satu kota, Montevideo, dengan Stadion Centenario yang megah sebagai punggung utamanya. Sesuai prediksi, dua kekuatan besar Amerika Selatan, Uruguay dan Argentina sukses menembus babak final. Nah, rivalitas kedua negara ini begitu panas hingga melahirkan drama unik sebelum sepak bola dimulai. Kedua tim menolak bermain jika tidak menggunakan bola buatan negara mereka sendiri. Untuk menengahi konflik tersebut, FIFA kemudian mengambil keputusan adil. Yang pertama, babak pertama menggunakan bola pilihan Argentina, hasilnya Argentina unggul 2-1. Babak kedua menggunakan bola pilihan Uruguay, hasilnya Uruguay mengamuk dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Uruguay akhirnya keluar sebagai juara dunia pertama dan berhak mengangkat trofi berlapis emas yang kelak dinamai Piala Jules Rimet. Esok harinya, pemerintah Uruguay langsung menyatakan hari itu sebagai hari libur nasional. Nah, pendengar, itu adalah jejak sejarah lahirnya Piala Dunia di tahun 1930 untuk pertama kalinya lahir Piala Dunia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Alor, pagi ini.

Pendengar, Menteri Transmigrasi M. Iftita Sulaiman Suryanagara menegaskan kawasan transmigrasi disiapkan menjadi sentra produksi pangan dan energi. Program Kementrans tersebut untuk menopang agenda swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkannya dalam puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke 17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan petani dan nelayan memiliki peran historis dalam perjalanan bangsa. Menteri Iftita menilai arahan Presiden tersebut sangat relevan dengan paradigma baru transmigrasi. Transmigrasi saat ini tidak lagi hanya dipahami sebagai perpindahan penduduk, tetapi sebagai strategi pembangunan kawasan produktif.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, gerakan koperasi kredit dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penguatan ekosistem koperasi nasional, termasuk mendukung keberhasilan program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang tengah dikembangkan pemerintah. Karena itu, koperasi kredit didorong tidak hanya fokus pada pertumbuhan aset dan bisnis, tetapi juga mengambil peran lebih besar dalam penguatan tata kelola, pendidikan anggota, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB, Koperasi Kris Dianto, saat membuka rapat anggota tahunan Induk Koperasi Kredit tahun buku 2025 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang mengusung tema reideologisasi, transformasi, dan resiliensi gerakan koperasi kredit Indonesia menuju 2070 ini diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari pengurus, pengawas, manajemen, dan delegasi dari 34 pusat koperasi kredit dari seluruh Indonesia. Selain RAT, kegiatan juga dirangkaikan dengan Open Forum, Seminar Nasional, Wisata Edukatif, Pemeran Hasil Usaha Anggota, dan Festival Budaya. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.go.id. Dan pendengar, informasi juga untuk Anda di pukul 9 nanti kami akan hadirkan Jaksa Menyapa dengan topik Plea Bargain. Terus ikuti kami dan dengarkan kami melalui RRI Digital atau juga bisa melalui radio konvensional. Atau nanti di pukul 9 bisa ikuti dialog kami melalui tayangan di YouTube.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Oke, pendengar sudah tahu lembaga penjamin simpanan atau LPS kan? Nah, pendengar, lembaga penjamin simpanan ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, pendengar, fungsi utama dari LPS itu sendiri yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, untuk LPS sendiri sekarang sudah hadir di dekat kita nih melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.

dan madu dan racun membawa kita di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang diproduksi dari Pro 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor.